0: dan pokok tumbang selain mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi laman web Malaysia, aplikasi My Cuaca serta media sosial rasmi jabatan itu. Sekian Warta Perak 8 pagi, terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Setia bersama Komaja.

0: te playo, lo gatego.
1: Perbenaraan lo gatego, kita hari ni ilaw. Hangat pijo. Maknanya kalau kau nak tahu hangat pijo ni, ialah tahap kepanasan yang melampau.
2: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah kau pecacin kepanasan.
3: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat pijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkau pun ada.

0: Macam nak pecah. Angat video.
1: Oh, kawan. Kita belajar lorat perak.
2: Untuk koma je. Untuk koma je. Untuk koma je.

0: hari Rabu 7 Oktober 2026 Gegar pagi.
1: Gegar pagi 7 Oktober kan.
0: Aida Sazali.
1: Ada saya Fizan.
2: Kalau nak rasa diri dihargai.
0: Ya, macam mana tu?
2: Buatlah baik pada semua orang setiap hari. Aha. Happy good morning. Selamat pagi. Kami bertiga, Aida, Fizan dan Eji buat pertama kali.
1: Yeah. Secara spontan ya. Ha? Tapi dia punya tu sangat.
2: Abang tak nampak ke saya tulis ni?
1: Betul tulis. Tapi masa-masuk tadi tak buat apa-apa. Tapi tiba-tiba je dah ada situ. Dan dia zaz sekali. Memang jadi.
2: Jangan berhenti puji tu.
1: Okay, terima kasih kepada para pendengar semua. Dan sekarang ni kita daripada dua orang selama dua jam tadi, sekarang kita bertiga. AJ the house.
2: Alhamdulillah. Okay bang datang ke Perak FM.
1: Terima kasih kepada AJ kerana memberi sokongan tu kan. Memang harap sangat kan. Sebab semangat tu kadang jatuh okay kan. Jadi itulah dia kan.
2: Abang dah dua seminggu lebih
1: kan. Ya, dua seminggu kan.
2: Tapi dah ke udara, dah on air itu kan.
1: Hanya suara saja, tapi lah di anchor tu lah belum lagi kan.
2: Tapi dah
1: masih cuba-cuba.
0: Dah peminat. Pelan-pelan kayu.
1: Pelan-pelan kayu. Bos kita cakap macam mana kan? Itu kita tahu tu kan. Dia mungkin nak kayu laju kan.
2: Nanti kita tanya bos. Tapi bos kita okey. Bos kita bagus.
0: Bos kita sporting. Nak duit lebih.
2: Terima kasih kepada pendengar kita. Tapi pendengar kita pun sporting.
0: Betul?
1: Terima kasih kepada pendengar kita kan. Itulah dia kan. Kita mengharapkan terus sokongan daripada anda semua.
0: So macam apa Fizan pula nanti hari ni.
1: Tak. AJ tetap kan. Tumpuan para pendengar kita ni.
2: Okey lah. Kepada komen semua yang mungkin sekarang ni sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Semoga
0: Selera
2: kan. Ya kau. Selera. Semoga hari ini orang kata apa bermula dengan hari yang sangat indah lah. Mulakan dengan orang kata apa senyuman, kerana senyuman ini orang kata apa benda-benda yang positif ini akan menentukan hari kita.
0: Betul.
2: Kita mula marah-marah tak senyum kan.
0: Betul.
2: Sepanjang hari pun mudi.
1: Macam mana tu ya kalau kita nak kawal kita punya mood tu kan. Sebab kadang-kadang pagi-pagi buta tu pun ada je yang tak kena kan.
2: Antaranya lah. Antaranya apa tak kena?
1: Yelah kadang-kadang tu nak
2: tinggal
1: cepat.
2: Tinggal barang nak cepat.
1: Betul lah.
2: Jalan
1: nak
2: cepat.
0: Tali kasut longgar.
1: Itu semua dah mengganggu.
2: Saya ada jiwa. Tip lah. Contoh kan. Saya pernah duduk kat KL kan. Bila keluar rumah tu, kita sangkut jam kan. Jam lepas tu, kita mesti sampai lambat tempat tu kan. Betul. Jadi kita dah macam mood kita dah kurang. Yeah. Jadi tip saya patah balik. Balik rumah tidur.
0: Setuju. Saya setuju yang
1: itu
0: tu.
1: Itu pertama kan.
2: Daripada kita menyusahkan orang, lebih baik kita balik rumah tidur.
0: Daripada gaji kena potong.
2: Betul.
0: Sebab masuk lambat. Balik rumah je
1: lah
0: terus.
1: Tapi lah tak dapat gaji macam mana tu.
0: Ya juga. Itu pun saya setuju juga.
2: Betul juga kan.
0: Alamak.
2: Nanti kita fikirkan lagi.
1: Tapi itu satu unik lah. Tak pernah-pernah saya tengok kan.
0: Ini pun boleh buat mudi juga ni. Banyak benda kita fikir ni.
2: Alaylah. Apa kita punya topik hari ni?
1: Ya betul lah. So tentunya bawa khas untuk tetap para pendengar kita semua kan.
2: Dan kita bersepakat lah sebenarnya. Kita malam tadi kita mesti buat homework.
0: Mesti. Takkan tidak.
2: Tapi kita hari ni orang kata apa, perkahwinan lah.
0: Alamak, okay. Kenapa tiba-tiba perkahwinan ni?
2: Kenapa ada masalah ke? Orang tak kahwin ni dia sensitif dengan ayat perkahwinan.
1: Nampaknya
0: saya cepat teruja.
2: Okey.
0: Bagilah peluang.
2: Topik kita pilih kalau kamu buat majlis resepsi perkahwinan.
0: Okey.
2: Suka dekat rumah ataupun dekat dewan, hotel macam itulah.
0: Saya suka pasangan saya lah.
2: Tempat kahwin.
0: Oh tempat.
2: Tempat
0: okay.
2: Kahwin. Payah okay. Juga ni.
1: Tapi itulah para pendengar kita suka yang mana satu tu kan.
2: Rumah ataupun Dewan ataupun hotel lah. Dan bagi sebab kenapa. Okay. Contoh kalau macam abang sendiri lah. Abang dulu kahwin rumah ke dekat dewan?
1: Untuk pengetahuan AJ sebenarnya masih bujang terang-tantang lagi.
2: Oh ya Allah, maafkan saya bang. Sama lah.
1: Itulah dia kat Tapi itulah, umur tu dah lanjut kan. Tapi nampaknya rezeki tu tak sampai-sampai.
2: Saya berkawan dengan orang umur 50 kahwin. Ada bang, kawan saya baru kahwin 49.
1: Itu betul harapan pada saya sebenarnya kan. Cakap 50 tu kan. Ada 3 tahun lagi nak sampai kat tu kan. Kalau lepas tu macam mana?
2: Betul.
1: Kalau lepas 50 tu macam mana?
2: Dia sebenarnya bang, ada satu pepatah ni yang semua orang pegang bang. Semua orang tak pernah kata apa, kena nidakkan pepatah ni, iaitu usaha tangga kekayaan.
1: Satu temukan
0: kena.
1: Memang setuju kan.
2: Jangan pernah berhenti usaha dan jangan pernah mengalah. Sebab kan ajal, maut, jodoh tu semua di tangan Tuhan. Tapi kita ni jangan pernah berhenti untuk menyerah lah. Betul.
0: Jangan, jangan pernah berhenti kan untuk berusaha.
2: Betul.
1: Betul kan.
2: Dan lelaki ni kita boleh berusaha, perempuan ni payah sikit. Sebab ada istilah perigi cari timba tu. Betul tak?
1: Apa jawab kau perempuan hawa ni kan? Apa jawab kau hawa ni?
2: Tapi jangan, tapi jangan lari menyimpang jauh sangat. Tak apalah, okay, memandangkan abang belum kahwin. Jadi soalan ni tukar. Kalau abang kahwin nanti, rumah ataupun dewan?
1: Itulah kan. Pada pendapat tu, setakat ni berada di tengah-tengah.
2: Oh, tengah-tengah pula ya.
1: Sebab apa? Dia berada di tengah kanan. Sebabnya, bila di rumah, pernah lah sekali dulu, sepupu kahwin. Masa tu kita semuanya buat sendiri. Masak sendiri, kebetulan pula mak saudara
2: lewang lah
1: daripada kan. Mak saudara tu daripada Sarawak. Jadi dia pandai masak, dia lah yang masaknya. Dan kita pula yang menghidang-hidang kepada orang yang datang tu kan. Jadi di situ ada keseronokan lah. Betul. Tapi penat.
0: Dia memang macam tu kan, yang mana bujang dia akan jadi tukar hidang.
1: Tapi masalahnya situ je lah kan. Tak dapat-dapat lagi nak naik pelaminnya kan. Tapi balik kepada dewan tu pula, pun satu kelebihan juga. Sebab dari satu sudut penat tu agak kurang kan. Jadi tapi cumanya kos tu pula yang tinggi kan. Jadi kita tidak di tengah-tengah tu kan, tengah-tengah. Sampai masanya nanti
2: baru tahulah.
1: Kan.
2: Tapi kalau abang nak boleh pilih mana dewan tu kan, dewan hotel macam tu.
1: Betul juga tu.
0: Kalau kan, kalau tengah-tengah abang takut besar dia atas jalan raya. Baik abang pilih.
1: Itulah dia kan. Tapi
2: sebab bang di sini bang, mungkin jodoh abang di Perak ni. Mungkin. Orang perempuan ni bang, dia suka lelaki membuat keputusan bang. Lelaki yang was-was 50-50 tak boleh buat keputusan ni, perempuan tak suka bang. Jadi bila saya tanya abang, abang jawab je dewan ke rumah.
1: Nampak je gitu kepilih sekarang ni. Aduh,
0: eh, dia memahami wanita.
2: Saya
0: pun cinta
2: wanita bang.
1: Come on. Alamak kan.
0: Pilih bang.
1: Cepat lagi lah jawab. Betul, kena fikir dulu.
2: Kejap lagi bang.
0: Okay. Kalau kamu ada jawapan untuk persoalan daripada AZ Hafiz, kalau kamu buat perkahwinan, kamu memilih rumah sendiri ataupun satu tempat seperti hall, dewan.
2: Ataupun sekarang ni outdoor, mana selain daripada rumah lah.
0: Apakah pilihan kamu? 0102-00-7055
2: ataupun boleh call kita 0555-8559.
1: Dan tak lupa juga di TikTok ya, tap-tap dan hantarkan anda punya mesej tu.
0: Ya, per FM.
1: Untuk koma aja.

0: Semua aplikasi ini ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID, selamat pantas mudah.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani ni boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak balik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
2: Sayang, sorry lah sayang. Abang bukan sengaja nak balik lambat. Tadi abang ada mesyuarat. Abang bila nak balik, kereta pula rosak. Bila kereta dah elok, abang nak balik tu, nak balik dah tu. Kawan pula minta tolong pergi rumah ada kucing dia beranak pula. Sorry lah sayang. Sumpah abang tak tipu. Wallah abang tak tipu.
3: Amboi, amboi. Kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu.
4: Tak sangka menantu bapa. Otak bergeliga, otak penipu, nak hidup, Pak.
3: Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua, Perak FM. Untuk koma je.

0: Sempena ulang tahun ke-80 Telekom Malaysia serta TM80 Heritage Run di Taiping pada 1 November ini. Raikan legasi 8 dekad TM yang menghubungkan rakyat, perniagaan dan komuniti di seluruh negara. Jom ajak keluarga dan rakan-rakan daftar sekarang melalui Facebook serta Instagram TM. Jumpa anda di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Kepada Gomo yang masih lagi bersama dengan kita, terima kasih banyak-banyak. Teman Haji Hafiz Haidah bersama dengan pendatang baru. Betul lah pendatang kan. Bukan pendatang asing, pendatang baru ke Terafam. Betul?
2: Ya betul. Terima kasih atas mengalukan kedatangan tu kan.
1: Tapi mungkin ada juga orang yang tertanya-tanya kan. DJ Fizan ni, DJ Fizan ni sebenarnya boleh je kita bagi tahu yang sebelum ni DJ Fizan bukannya sebagai penyampai radio ke?
2: Ya betul.
1: Setakat orang hebat-hebatlah di atas sepuri.
2: Terima kasih. Memang daripada Kasupuri, tapi 17 tahun tu buat kerjasama. Bila buat kerjasama tu tak berkembang sangat. Jadi sekarang kita cubalah. Kita mencuba satu
0: perkara baru.
2: Bidang yang baru.
1: Perkara
2: yang baru.
1: Kamu tengok apa tu, berita dekat TV kan? Berita dekat TV yang RTM kan? Editor dia Abang Fizan.
2: Betul-betul asal macam itulah kan.
1: Dia tulis dekat bawah apa semua tu, naik kotak, naik lapak Abang Fizan.
2: Tapi tu lainnya, semuanya di belakang tabir kan? Tak pernah di di depan para pendengar ke kan. Jadi inilah kali pertamanya kan kita mencuba.
1: Tapi inilah dia, kata apa, orang yang berjaya tu adalah orang yang sanggup, mampu ataupun nak keluar daripada zon selesa.
2: Ya, terima kasih. Semoga kau berjaya lah kan.
0: Rasa bijak ke tu? Muka bukan main mangga.
1: Rasa bijak, rasa macam saya lah pakai motivasi.
2: Betul, tapi itu motivasi tu pada kita kan. Yang pada orang baru kan.
1: Jangan puji tu terus lagi. Alright lah, topik kita hari ni.
2: Betul.
1: Kalau kau buat perkahwinan, majlis resepsi kau tu dekat rumah ataupun selain daripada rumah, dewan, dekat hotel dan sebagainya.
2: Di AG adalah bercakap tadi kan. 50-50 kan pada saya kan. Jadi sekarang kena menjawab lah.
1: Okay, kalau Abang Fizan kahwin nak buat majlis tu dekat mana?
0: Abang Fizan dah insaf.
1: Fikir masa-masa.
2: Demi nak memenangi hati-hati Hawa.
1: Demi nak memenangi hati-hati Hawa. Kira-kira hati-hati di jalan raya.
2: Ada sifat kelakian tu kan. Jadi menjawab soalan tu, saya nak memilih bila sampai masanya nanti naik pelamin di rumah.
1: Di rumah.
2: Ada pengalaman yang inilah menggembirakan walaupun penat.
1: Kenapa?
2: Kan.
0: Nak cakap memori.
2: Sebab ya kan, dia sama-sama kita macam kata tadi, rewang kan, bergotong royong sama-sama kan. Walaupun kita raja
1: tak
2: sehari.
1: Tak masalah yang bergotong royong, rewang orang lain. Apa tak pelamin tu?
0: Setuju?
1: Tapi tak pelamin, relax.
2: Tapi keluarga kita kan jadi betul.
1: Malam kenduri tu mungkin
2: atau
1: selepas tu.
2: Terus tadi betul.
1: Sebab kalau macam kita pergi rumah kenduri yang masih lagi buat dekat rumah kan, ataupun rumah kampung yang bestnya adalah malam nak kenduri tu.
0: Tapi bukan ke malam selepas kenduri?
1: Waktu dia dua malam tu best. Malam sebelum kenduri pun best sebab kita dah lepak dah. Kita dah lepak. Sebab masa tu kan potong-potong apa semua pun dah best. Lepas tu lepas habis majlis tu, itu pun best sebab masa tu buka hadiah.
0: Buka hadiah. Malam apa kita panggil malam tu?
2: Terima kasih kepada AG dapatlah buat keputusan pada masa sekarang juga kan. Saya pilih rumah kan. Jadi kepada kawan-kawan semua, hantar kan. Ada satu pilihan
1: rumah
2: hantar, kan. Ya betul, rumah.
0: Okay, Abang Fizan takut diugut AG.
2: Apa lagi, tercabar kan. Kalian kita dulu kan.
1: Ada tak pendengar kita dekat WhatsApp ada?
0: Kalau di Wasabi, Abang Fendi Jelapang, dia kata, saya lebih suka buat kat rumah je. Sebab majlis perkahwinan saya buat di rumah, apa tu?
1: Bagi
0: anak-anak saya pun, saya buat di rumah. Saya dah menerima 4 orang menantu, semuanya kat rumah je.
2: Cantik Abang Fendi, kita sama-sama.
1: Maknanya semua dekat rumah, 4 orang anak dekat rumah.
0: Semua
1: tapi
0: kat
1: Abang
0: rumah.
1: Fendi tak beritahu sebab apa Abang Fendi suka buat kat rumah.
0: Kenapa?
1: Mungkin tadilah antaranya macam kita cakap tadilah kan, keseronokan tu mungkin sebab mungkin Abang Fendi ni ramai kawan.
0: Betul.
1: Ramai kawan ni boleh lepak.
0: Dia suasana.
1: Suasana, nak kan suasana.
2: Seperti kata AG tadi.
1: Lagi ada?
0: Lagi ini daripada, ini kita kena dengarkan suaranya. Katanya kalau untuk perkahwinan antara dewan ataupun di rumah, yang dia pilih adalah...
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gegar pagi, salam borak pagi. Saya berpendapat bahawa kalau saya buat kenduri lah, rumahnya kenduri kahwin, saya akan laksanakan di rumah saya sendiri lah. Dan saya akan buat jemputan kenduri untuk diadakan di rumah saya. Dan kami akan mengadakan kenduri kahwin ni dengan cara bergotong royong, masak sendiri, masak sendiri dengan kuantiti makanan dan minuman yang tertentulah, berdasarkan kepada jemputan ataupun panggilan kepada ahli-ahli yang akan hadir untuk jamuan makan tu. Jadi saya fikir bahawa jamuan kenduri ni agak ala kadar dan sederhana, bergantung kepada jemputan. Mungkin dalam mungkin kita panggil dalam 500 orang, 600 orang.
0: Ui, ramai juga
3: kita
0: tu.
3: Kita akan masak sendiri dengan cara gotong royong, melalui kita akan lantik tukang masak dan juga mentara lah untuk melancarkan dan melicinkan jamuan majlis kenduri tersebut.

0: secara gotong royong masak sendiri di kawasan halaman di kampung. Jadi saya fikir itu akan lebih, orang kata, mengeratkan lagi silaturahim dalam kalangan ahli karya dan juga orang kata yang tetamu yang hadir untuk jamuan kenduri tersebut. Jadi saya fikir ia akan mengeratkan lagi silaturahim ukhuwah sesama ahli karya dan sanak saudara dan jemputan kawan-kawan yang hadir dalam majlis kenduri perkahwinan tersebut. Jadi saya fikir itu adalah lebih baik dan mungkin menjimatkanlah kita masuk secara gotong royong ni. Jadi itulah yang boleh saya bagi pandangan dalam topik borak pagi di Pera FM bersama dengan DJ Aida, DJ Fizan dan juga DJ AG ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pera FM untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
2: Mantap. Tapi kalau dengar siapa tadi nak lupa?
1: Haji Khair Yusof.
2: Rasanya. Kalau dengar nama Tuan Haji ni kan. Mm-hmm. Dengar suara Tuan Haji tadi macam kita duduk dalam satu mesyuarat JGK kan. kita nak buat.
1: Satu lagi macam nak tunggu pengumuman raya.
2: Tapi sedap orang kata inilah dia kan. Hebatnya orang-orang lama, indah bahasanya kan.
1: Betul.
2: Oh, cakap kita susun. Bukan macam orang-orang sekarang. Ngarut.
1: Saya terasa.
2: Betul lah tu kan. Buat kat rumah ni kebanyakan orang macam, bukan orang dulu-dulu je, orang sekarang pun ada buat pilihan dekat rumah ni. Sebab macam tadi cakap lah kan. Selain daripada kadang-kadang jimat juga kos.
1: Ya ke?
2: Tapi kadang-kadang tak jimat dah juga
1: tak sekarang jimat. Ni kalau pada Aida lah, Aida lagi suka buat kat dewan.
2: Kenapa jimat?
1: Aida rasa lagi jimat buat dekat dewan.
2: Betul, ada calculation yang mengatakan dekat dewan atas kita lah jemputan kadang-kadang.
1: Kalau terkejut aku yang terkejut.
2: Kalau ada jemputan satu Malaysia, mana jimatnya?
1: Kita pula wedding of the year.
2: Ada lagi tak tu? Kita baca lagi.
1: Kalau ini daripada pandangan Abdul Rahman Razwan, katanya saya suka buat kat rumah.
2: Oh, banyak juga rumah.
1: Ramai pilih rumah eh. Tak ada yang jangan saya. Okey. Sebab suasana lebih akrab antara adik-beradik. Sebab zaman sekarang ni pergaulan tu kurang. Sebab itulah kenduri kat rumah tu rasa macam best sangat silaturahim saudara mara, sepupu, adik-beradik. Apatah lagi bila kedua orang tua dah tak ada. Okay, faham? Faham.
2: Tapi kadang-kadang macam contoh lah, macam Aida ni kan. Kadang-kadang dia boleh berselisih pendapat dengan family yang nanti.
1: Betul sebenarnya.
2: Sebab ini terjadi tau, kawan saya banyak terjadilah. Betul? Bila anak sebenarnya nak dekat dewan ataupun sekarang ni trend dekat outdoor.
1: Outdoor. Taman nak belakang tasik. Tu bukit.
2: Yes. Taman tasik apa tak tahu eh?
3: Trend ya. Tak pernah tahu pun.
1: Abang kena tahu.
2: Tahu langsung abang. Abang tak ada ke arah.
3: Tapi betul lah tengok soalan.
1: Pada kali kedua AG mengugut.
3: Pada pendapat ingat dua tempat saja lokasi lah. Rumah ataupun dewan. Satu lagi
1: pilihan. Dekat laut bebas pun ada dewan.
2: Sekarang dah bebas. Kat mana-mana je abang nak, ada team organizer. Betul. Yang diorang boleh set up lah.
1: Betul.
2: Contoh abang nak contoh dekat depan RTM contoh tepi jalan ni boleh. Nanti team tu datang set up lah buat plumbing kat situ semua.
3: Maknanya ada perancangan kahwin lah. Wedding planner tu ada.
2: Wedding planner.
1: Itu orang kata wedding kita tu drive through.
2: Sekarang dah begitu. Maknanya tadi rumah dan selain rumah. Dekat selain rumah tu kat mana-mana pun abang ada masa lagi untuk tukar rumah tadi.
3: Setakat ni masalah je sebab para pendengar kita menyebelahi teman ni lah. Jadi tambah amat berbesar hati dan berterima kasih kan. Sekarang siapa lah dewan? Siapa sokong DJ Aida sekarang ni? Siapa dewan kan?
1: Dia nak buat battle. Okay, kalau macam tu Aida nak dengar pilihan daripada pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
4: Assalamualaikum semua.
2: Waalaikumsalam. Wah, kami ceria suara hari ni ya.
4: Ya?
2: Berkemain ceria hari ni suara.
4: Mesti kena ceria walaupun walaupun tak sihat ke. Suara kita mesti ceria. Termasuklah diri kita sendiri.
1: Betul
4: kan?
1: Setuju.
4: Sebab nanti kalau sakit, kita buat sakit, bertambah sakit.
2: Betul. Mindset lah orang kata ya.
4: Kita kena ceriakan diri kita sendiri. Setuju. Menggembirakan diri kita sendiri juga.
2: Cantik. Untuk ubat sakit juga, antaranya adalah dengarkan Pera FM. Betul tak, Mah?
4: Ya, betul. untuk koma saja.
3: Terima kasih.
1: Bukan main ni.
2: Okey, Mah. Topik kita.
4: Ya, ya.
2: Topik kita hari ni.
4: Pasal kenduri.
2: Rumah.

0: ataupun dewan selain daripada rumah tu? Maaf, pilih
1: Mahan. Selain daripada rumah tu? Selain
2: daripada rumah. Cerita yang lepas lah kan, sebab Mahan nak berangan lagi untuk nak buat kenduri, rasa tak adalah anak Mahan dah kahwin semua kan.
0: Okay.
2: Yang sudah lah Mahan, kita buat, kira buat di rumah.
0: Rumah?
1: Oh, kalau Mahan pilih buat di rumah lah.
0: Rumah lah, sebab?
2: Ya, tapi catering lah, bukannya gotong royong. Tapi kendurinya di rumah.
1: Kenapa? Kenapa? Kalau dah alalan catering, kenapa kenduri kat rumah juga?
2: Sebabnya, kalau macam kita buat di rumah, saudara mara kita boleh bertemu di rumah kita sendiri kan?
1: Okay.
2: Sebab kalau kita nak gotong royong, kita kena panggil orang lah. Jadi sekarang ni susah nak cari orang yang kira untuk peneman kita kan. Jadi lebih baiklah kita buat catering tapi kenduri di rumah.
1: Maknanya yang selesa tu dekat rumah lagi lah daripada tempat orang. Okey.
2: Sebabnya bukan apa. Sekarang ni susah nak mencari kita. Kalau dulu kampung-kampung memang ramai orang yang boleh tolong.
1: Betul.
2: Kan?
1: Faham.
2: Sekarang ni orang dah masing-masing hal.
1: Betul.
2: Sebab kita kalau boleh, kita selalunya kita tak payah panggil. Kalau gotong royong ni, diorang akan datang sendiri, menyerah diri. Menyerah diri kan. Tapi sekarang ni lebih baiklah kata orang catering.
1: Catering. Tapi lokasinya tetap di rumah lah.
2: Lokasinya itu terpulang lah. Tapi yang sedapnya di dewan lah kan. Sebab besar.
1: Tadi kan Mahal pilih rumah.
0: Ini kita tanya pilihan Mahal.
2: Itu yang Mahal cerita tu, yang pada peristiwa Mahal yang dulu kan.
1: Dulu Mahal rumah. Tapi kalau Mahal boleh pilih, Mahal nak pilih dewan.
0: Dewan.
2: Kalau ikut kan dewan lah sebabnya itu luas kan, luas.
1: Betul. Yeah, Aida dah jumpa
2: itu adalah pendapat Mahal.
1: Setuju, Aida setuju.
3: Okay. Terima kasih
0: Mahal.
2: Maafkan Mahal ya.
1: Tak ada salah Mahal.
2: Assalamualaikum.
1: I love you too. Aida dah jumpa tim. Dan Koma pula tim mana? Adakah Koma tim?
0: Mahal buat confused pula. Tapi kadang-kadang kan, macam contoh rumah kan. Rumah tadi, Mahal sebut rumah tadi, kadang-kadang ada juga orang yang nak buat dekat rumah dia sebab dia kan. Masa tu dia boleh tunjuk, oh dia punya sofa harga RM65,000.
3: Sebenarnya
0: TV dia RM150 juta.
1: Linci.
0: Mungkin tapi bukan orang Perak lah. Orang jauh lah. Ini orang jauh lah.
1: Orang Perak tak macam tu. Orang Perak tak macam tu. Kalau Koma Tim dengan Abah Fizan memilih untuk buat kenduri di rumah, nyatakan kenapa. Kalau Koma Tim Aida buat di kat dewan pun, nyatakan juga kenapa.
0: Kalau Koma Tim teman yang dah kahwin,
3: macam mana pula tu?
0: Tak nak nyatakan apa-apa. Koma cakap hip-hip pore.
1: Benci lah. Di mana? Koma Kat Menu. Koma
4: Kat Menu. Nama saya Wengkat, orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala daerah mana, Mika?
4: Garek. Depan kotak kereta api, jembatan Victoria Bridge.
5: Awak Intan dari kampung pada cangkat botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit, he.
1: Ikram tadi, ya?
4: Yeah.
1: Itulah, bila teman on kan aja udah lembut.
6: Udah senyap.
4: Udah lain tak manda.
1: Dia tengok ni, siapa gamuknya? Halo, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum. Ini bagi dari Jangan Tolak. Jangan Tolak, kopi.
1: Copenhagen, ya?
8: Untuk koma je. Untuk koma je.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 My Step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Perkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdul Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga, pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Gegar pagi hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan saya Aida Sezali.
1: Saya Fizan.
2: Dan teman baby.
0: Aduh.
2: Nama baru. Alright, kita masih lagi dalam topik kita pagi ini. Kalau kau membuat majlis perkahwinan di rumah ataupun selain daripada rumah, dewan, hotel, outdoor dan sebagainya. Kalau pilihan tadi, Abang Fizan kita memilih rumah, Aida pula memilih dewan.
0: Dewan.
2: Dan teman memilih apa yang dia memilih lah.
0: Datang kenduri lah. Tumpang kenduri orang.
2: Dan kita ada dekat WhatsApp kita ni, pendengar-pendengar kita hantar bertalu-talu. Wah, banyak pula ini.
0: Antaranya kita ada
1: daripada Encik
2: Cuintan tak teman baca.
0: Silakan.
2: Ataupun selalunya teman akan baca Cuintan punya.
0: Okay.
2: Sebab Cuintan punya ni. Okey, Abang Fizan, kita beritahu sikitlah Abang Fizan.
0: Yes.
2: Mungkin pendengar-pendengar tak tahu. Cuintan ni kita dah lantik sebagai Tuan Presiden tech screen kita. Ada pangkat dia presiden. Dia ada pangkat, ada gaji, ada allowance. Jadi teman akan baca dengan penuh, orang kata apa, jaga-jaga dia punya nahu apa semua. Tapi untuk hari ni, teman bagikan penghormatan ini pada Abang Fizan untuk baca
0: makhraj huruf kena tepat.
2: Cuintan punya wasabi. Okay,
0: silakan.
2: Okay. Pecah kaca, pecah gelas.
1: Tapi pantun tak dapat lah cua kan.
2: Okay,
1: nampaknya
2: silakan.
1: Kena nangis hati-hati lah ni kan. Baiklah, terima kasih cua di atas wasabi kita. Salam DJ Fizan, Aida dan AJ Hafiz yang cua sayangi. Waalaikumsalam. Cua Intan dari Saud, cuaca di Saud cantik. Selamat pagi, selamat berkonti. Cua tetap hadir setiap segmen. Terima kasih atas sokongan. Tajuk borak pagi kahwin, kat petang ataupun rumah. Cua lebih suka buat di rumah sahaja kan. Sebab apa? Cua cakap suka buat kat rumah, lebih rasa macam dulu-dulu. Oh, nampaknya kita kembali ke zaman silam ya. Masak rame-rame. Cua lebih suka pergi sana, rasa macam ada kekeluargaan dan ikatan keluarga. Yalah,
0: dah sampai mana tu ya baca tu?
1: Dan jiran-jiran berbanding dengan kad dewan dan catering.
0: Okay.
1: Oh, nampaknya kemesraan antara keluarga.
0: Betul.
1: Malam berinai, malam nak masak. Yelah, sebelum tu lagi dah kena mula kan. Macam-macam. Rewang kan bagus. Alamak, rasanya macam ada elemen di belakang lah ni Aida. Rewang kan bagus kan. Nampak macam meriah sangat-sangat. Anak cu yang sulung pun kahwin kat rumah. Okey, alhamdulillah selesai dah satu kara ya. Cu pun kahwin kat rumah. Oh, zaman tu ya. Tak suka kat dewan.
2: Tak, alhamdulillah kan? baca WhatsApp ke bersembang.
1: Tapi macam kata Aji tadi lah kan. Ini kita punya pengerusi ni kan.
2: Jadi okay, kita
0: saya risau kalau saya mengganggu di tengah-tengah.
2: Okay, sambung.
0: Okay,
1: sikit lagi ya. Cuma lebih suka kat rumah lagi. Anak bongsu ni tak tahulah pula. Memanglah kan pilihan dia orang pula tu. Nak buat kat dewan ke atau kat rumah? Rasanya kat rumah. Oh, terima kasih cuma kerana menyokong Fizan ni ya. Rumah rasa lebih bagus bagi pendapat cu. Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Lagu-lagu dan informasi memang terbaik. Terima kasih cu. Terima kasih di atas komen tadi.
2: Yes. Di ujung tu tagline cu kena baca tu.
1: Oh, yeah.
2: Setiaku di sini.
1: Oh, okay.
2: Itu kita orang bisa buat-buat sekali. Setiaku di sini. Sedap
1: cu. Nampak benar kopi kan.
2: Cu ingat je lah. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca arah balas.
0: Dah balas satu.
1: Lagi? Terima kasih. Teruskan
2: dengan
0: okay, ni ada baca pula eh. Okay, Kamisah Kamunting kongsikan. Assalamualaikum DJ berdua. Saya ni kalau kenduri memang buat dekat rumah. Masak sendiri dengan adik-beradik, potong daging, sayur, bawang, cabai, cuci ayam, semua gotong royong. Yang dah sudah 3 orang. Rasa macam seronok bila kita buat dekat rumah dengan adik-beradik. Adik-beradik belah saya dengan belah suami dapat berkumpul. InsyaAllah. Ada jemputan ke ni?
1: Terima kasih.
0: 17 Januari nanti 2027 awal tahun depan, saya nak kenduri lagi. Dan saya nak jemput sekali ya DJ-DJ di Perak FM.
1: Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan.
2: Tapi kami insyaAllah kami boleh sampai. Tapi kalau Abang Fizan mungkin tak tahulah sebab dia lebih kurang tadi tu lebih kurang dekat-dekat lah tu.
0: Macam busy juga nanti.
2: Busy juga
0: kita
2: tu.
0: Kita tak dapat janjikan kehadiran
1: Abang. Betul. Tapi terima kasih atas jemputan. Kami sah. Kita teruskan lagi dengan wasabi.
2: Abang Fizan nervous terus.
0: Berpeluh.
2: Macam menyesal.
1: Memanglah kan.
2: Tak apa. Abang Fizan single. Chu Intan pun single.
0: Why not? Tahu,
2: kan? Manalah tahu setiap kondisi. Yang penting apa apa dah? Bukan pecah gelas. Sudah baca
1: lagi ya. Nampaknya sehari-hari pagi-pagi kita ni asyik pantun je kerja kan.
0: Aduh, sakit perut. Kan. Sambung.
2: Ah, ha, sambung Kak Hidayah. Jauh-jauh. Okey. Ini datang dari siapa? Hidayah. Assalamualaikum DJ Aida, AG dan Fizan. Saya Hidayah dari Kampung Aceh. Kampung Aceh.
1: Setiawan.
2: Bercerita pasal majlis kahwin buat di dewan atau rumah, saya lebih memilih buat di rumah sebab lebih selesa.
0: Faham?
2: Sedara mara boleh baring dalam rumah.
0: Oh, faham?
2: Ada yang selesa nak tidurkan anak-anak kecil.
0: Betul?
2: Yang best boleh rewang ramai-ramai. Sediakan lauk ekstra walaupun guna khidmat catering. Lagi satu, saya ada kisah lucu. Bulan lepas.
0: Kenapa?
2: Saya buat majlis tunang dekat rumah. Masa tu saya tak ada dekat rumah. Suruh adik lelaki perhatikan orang pasang pelamin.
0: Okey.
2: Sekali pelamin balik dipasang betul-betul depan pintu rumah utama.
1: Alamak.
2: Jadinya semua kena pusing pintu belakang kalau nak masuk rumah. Esoknya bila rombongan sampai,
0: Allah,
2: semua tak nampak.
1: Macam mana?
0: Dah satu hack. Ini maknanya salah adik je lah.
2: Salah pintu lah.
0: Salah pintu. Kenapa pintu tu dekat depan?
2: Kenapa pintu tu dekat depan? Kalau kita nak besarkan lagi, salah rumah tu lah. Kenapa buat dekat situ?
0: Patutnya kat sebelah.
2: Dia yang sepatutnya pecah kaca, pecah kaca. Sudah baca ramalan.
1: Tapi kata-kata Hidayah tadi macam tanda-tanda di dewan lebih senang rupanya.
0: Ya, bang. Dia dah cakap. Tengok kalau buat dekat rumah, dah salah pintu.
2: Tapi itulah kan, kadang kalau kita tengok macam dekat media sosial pun kadang-kadang ada kan orang bergaduh pasal wedding planner, event organizer ni. Dia sebenarnya perancangan ni penting lah kan. Bila kita nak buat majlis perkahwinan ni, orang kata apa, pihak lelaki, pihak perempuan, mak ayah dengan kita sendiri itu betul-betul kena bincang betul-betul. Ini mungkin miscommunication macam mana
1: dia tak faham macam tu ya?
2: Macam mana dia boleh buat dekat depan pintu nanti. Macam Abang Fizan pun kena kaji benda ni, sebab Abang Fizan pun nak buat kat rumah kan. Kena make sure lah kat mana nak pelamin. Okay, tema warna apa?
1: Dan ni juga nak fikirnya.
0: laju sangat. Tak apa,
1: kita nak warna putih sebab suci. Kesian dia disakat di AG kita pagi ni kan.
2: Okeylah. Ada panggil tak?
0: Ada. Kita ada panggil yang nak kongsikan pendapat mereka dengan topik kita. Halo,
3: assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berkongsi DJ
0: Fizan.
3: Terima kasih. Aida dan AG Hafiz. Apa khabar?
2: Habak baik.
3: Masu Asri 104 Lantau Mega Bukit Larut Taipei. Pandang warisan.com.my.
1: Masu apa
0: kamu? Itu trademark dia.
2: Sudah.
3: Apa cerita ni? Rayu rendah tu dengar ni. Baru buka radio.
2: Taipei okey tak cuaca?
3: Cuaca Alhamdulillah. Hari ni cerah, terang, benderang.
2: Pak sudah sarapan Pak Cu?
0: Pak Cu? Pak
3: sudah sarapan dan nasi gemak sebungkui saat ni.
2: Okey, topik kita.
3: Apa nama kenduri kan? Kenduri ni bagi Pak Su buat di dewan lah.
0: Ada jumpa ahli.
3: Pak Su dengar ada seorang tadi pendapat daripada individu lah, otai lah kan. Sebelum ni Pak Su dulu dengar ada telefon konti. Pak Su tak faham apa dia cakap. Tapi hari ni Alhamdulillah Pak Su faham apa yang dia cakap kan. Masuk dia tu. Dulu lah di kampung ramai orang nak tolong-tolong penuhi kenawa ni kan. Kan macam dari dari balai dulu buat balai. Sekarang kemah kan.
2: Balai raya
3: ramai
2: kan?
3: Orang. Kan, sekarang ni orang masing-masing hal kan. Di kampung ni jadi di rumah mula sesuai. Tapi masalah orang pula kan orang.
0: Betul.
3: Jadi pilihan Pak Su di dewan lah. Lagi bagus kan. Sebab kita panggil gathering, kemah apa semua, masakan apa semua. Habis settle, simple lah. Ya.
2: Habis
0: kan. Habis majlis, settle masalah.
2: Balik rumah lepak kat rumah.
3: Pak Su tak menyokong je Aida. Pagi pendapat.
0: Tak menyokong Aida?
1: Terima kasih.
3: Bukan. Tak lagi dia ada battle pula situ kan. Bagi pendapat Pak Su lah kan.
0: Betul.
3: Kita ikut peradaan zaman. Pak Su ikut peradaan zaman kan. Dulu-dulu lah. Sekarang-sekarang lah kan.
0: Setuju.
3: Memudahkan kerja.
2: Steady lah Pak Su.
3: Dulu pengantin pun kena Pak Su. Ni kawah.
2: Oh, ya. Pasulu
3: kena basuh.
2: Pasulu kena basuh.
3: Pecah pelu, ha?
2: Pasulu kena basuh kawah.
3: Oh, sampai buka baju duk pasuh.
1: Alamak, raja sehari pun
0: yang kena. Yang
3: masa bersanding tu aja kan. Apa Hafizah kan. Yeah. Oh, tonok lah raja sehari.
1: Betul.
0: Betul.
3: Ya, dua teh kursi pelamin kan. Tengkat gambar apa semua famous.
0: Satu hari lah kita famous.
3: Pasu kahwin di rumah tu dulu ni kan. Di rumah rotok pasu di kampung. Sekarang ni macam kan. Lepas jadi raja sehari. Lepas tujung lah sekali dah. Lepas enam tu lepas hampir basuh kawah. Lepas ragging Pak Su kau-kau kan.
1: Macam tu sekali
0: Pak Su trauma lah ni.
3: Bukan trauma Pak Su. Pak Su mada tu badan fit boleh buat. Tapi sebelum orang tanah ni mati alam wajah sehari ni kena lalui benda tu lah.
2: Okay,
3: Pak Su. Haji tak kena kau Haji.
2: Tak ada. Teman nak kahwin kat Switzerland. Budaya Switzerland lain.
3: Oh yo. Macam
2: teman nak bawa salji turun.
0: Dia basuh terus mau pinggan.
2: Okey, basuh, terima kasih. Apa-apa pun basuh, pecah kaca, pecah gelas.
3: Apa cerita ni pecah kaca?
1: Aduh. AJ kita baru pergi tadi macam ni basuh.
3: Basuh dah rindu kan AJ. Ini seminggu nak datang.
2: Seminggu teman ada lah minggu lepas Isnin.
3: Tembang AJ show.
2: Nanti kita jumpa lah.
3: Dia raja lawak.
2: Okey basuh. Udah basuh.
3: Nanti Zalo Pak Su dah bagi satu ni lah. Abang cepat lah kan.
0: Apa
3: dah mahal lah. Mahal Pak Su. Terima kasih lah. Pendapat dah pernah kan. Kita kadang-kadang kita sebenarnya dengar juga cakap orang-orang lama ni kan.
2: Betul Pak Su.
3: Kadang-kadang dia telefon Pak Su tak faham apa dia cakap. Pak Su faham kan.
2: Alhamdulillah.
3: Dia bagi pendapat tu. Dia bagi pendapat tu. Pernah tu. Kan. Bukan Pak Su. Pak Su tengok memang best lah orang-orang lama ni kan. Otai masih lagi berbisa lah kan.
2: Jadi
3: untuk Maha baru Pak Su nak bagi minta satu lagu special ni untuk Maha lah ni.
0: Apa tu?
3: Lagu Surga Idaman lah Cinta Muhammad. Pilihan bagi Pak Su. Dia tonok sikit kan.
2: Okey boleh. Surga Idaman.
3: Boleh lah carilah sah DJ Eda kamu lah.
0: Boleh.
3: Pak Su. Minta dekat DJ Pina tapi tak ada alam nampak tu kan.
2: Boleh.
1: InsyaAllah DJ Eda akan kota kan.
3: Sihat DJ Pina lah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Su kan.
3: Dia ni tau tak DJ Fiz.
2: Apa dia?
3: Dia kelut ni. Sawani. Sora gelok. Sebeji Sawani tu.
0: Terima kasih Pak Su.
2: Orang Perak.
3: Orang Perak tu yang pasal respect dari Malaysia. Perak-perak ni dia ambil semua orang Perak apa kan. Tempoy.
1: Terima kasih.
2: Okeylah Pak Su.
3: Tempoy kami mantoy. Terima kasih ambil panggilan Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu pendapat Pak Su.
2: Punya banyak pendapat
1: lagi.
2: Yang mana satu kita nak ambil.
0: Banyak sangat point.
2: Banyak sangat. Tapi Pak Su bagus lah. Dia katakan zaman sekarang. Dia sebenarnya bukan zaman Pak Su pun. Sebab sekarang ni kan, kalau zaman dulu tu kita mana ada banyak lagi rumah-rumah teres.
0: Betul.
2: Rumah flat tu, kebanyakan memang kita rumah kampung kan. Jadi memang
0: dulu kami, banyak laman luas.
2: Jadi
0: kami
2: buat dekat kampung lah. Tapi bila sekarang ni kan, dekat KL tu banyak orang duduk dekat rumah
0: apartment
2: dekat macam mana nak buat geluri.
1: Bawah
0: dah terapung pula kanopi tu
2: kan. Kalau buat geluri mau 5 orang je jemput tu. Dia sebenarnya sebabkan arus ni lah,
0: pemodenan, perubahan juga. Masa jadi
2: kita ada apa tu? Tiba-tiba angkat kertas. Bacalah dulu.
0: Jadi, saya nak mengajak para pendengar sempena dengan ulang tahun ke-80 Telekom Malaysia. Jom sertai ETM 80 Heritage Run di Taiping pada 1 November ini. Raikan legasi 8 dekad TM yang menghubungkan rakyat, perniagaan dan komuniti di seluruh negara. Jom ajak keluarga dan rakan-rakan, daftar sekarang melalui Facebook serta Instagram TM. Jumpa anda di sana. Kalau kau ada cerita lagi berkenaan dengan topik kita,
1: hantar-hantar ya, di WhatsApp, di TikTok, mana-mana aja. Nombor telefon pun dah ada tu. Telefon. Kami sentiasa menunggu komen anda.
2: Mantap, Bang Mizan. Mantap. Kita lah dia, FM.
1: Tutup rumah je.

0: de plató, lo gatero.
1: Ya, oi. Ingat ke nama cikgu yang bengkin dia dulu tu?
2: Ramai yang bengkin, Yung. Cikgu lelaki, cikgu perempuan, bengkin-bengkin belaka demo ni.
1: Elok sangat dia tu, Yung. Pasal demo bengkin, ramai berbudak berjaya dalam hidup.
2: Itu cikgu, Yung. Kalau bini yang bengkin, mau ramai suami yang lari malam.
1: Kalau bini tu bengkin pun bersebab you. Oh.

0: Eh, Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Eh, rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Eh, kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakanlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat. Anda

0: Temu keadilan itu orang mengiyakan. Alhamdulillah.
1: Adik Pian nak dengarkan suara baby AG.
0: Weh, weh.
1: Halo.
2: Tapi orangnya dah besar
3: panjang.
2: Halo,
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada sakit pinggang aku. Abang Pian.
3: Selamat pagi semua.
0: Allahu Akbar.
2: Selamat pagi.
3: Abang AG apa khabar?
0: Ya, dek. Adik sihat, dek?
3: Adik sehat. Ya,
0: adik. Adik dah makan?
3: Belum, abang tak nak belanja.
0: Ha, nanti abang pergi sana dia makan lah.
1: Abang, abang.
3: Okey.
0: Okey, dek.
3: Okey.
0: Okey, abang Pian. Saya abang Pian lah. Abang Pian.
3: Ya. Yeah.
0: Ha, dah dengar lah kita punya DJ baru, DJ Fizan ni.
3: Ha, dah selalu call dia dah.
1: Tak aci.
3: Masuk kali ni, kali ketiga.
0: Oh, dah main tamat lagi lah.
3: Ah, dengan Pinas hari-hari dengan
2: Tafu. Ya, betul.
3: Dengan apa, Mira.
2: Ni baru nak cuba dengan Aida pula ini kan.
3: Ah, ni hari ni dengan Aida dengan abang Apis sekali.
1: Abang Apis.
3: Abang Edi sekali. Edi Apis kan.
0: Nama okay, dia. Abang Pian, topik kita. Ha,
3: Kenduri.
2: Ya, betul.
3: Kenduri,
0: ha, Kenduri kan? Betul. Kat mana?
3: Abang Pian kalau prefer pada Kenduri kat rumah.
1: Okay. Oh,
0: kat rumah. Kat
3: rumah. Sebab mana kalau kawasan.
0: Anak Abang Pian ni kat rumah lah.
3: Dah buat. Dah dua orang sekali buat kat rumah. Ha, dah buat dah.
0: Sebab apa kat rumah?
3: Sebab apa? Kalau kawasan rumah kita luas, kita seronok buat kat rumah.
0: Ha, nak bagi tahu kawasan luas satu.
1: Nak tengok tanah.
3: Lepas itu, pasang kemah 8.
1: Lapan
3: pasang kemah. Ha, sebab anak sekali dua kita menyambut.
0: Oh, yang buat sekali dua kan?
3: Ha, menyambut sekali dua abang dengan adik.
0: Meriah lah.
2: Berapa lah jemputan itu?
3: Ramai. Ya, masak pun lebih kurang 50 ekor ayam.
1: Ayam.
3: Lagi daging berapa puluh kilo. Banyak tu. Ha, dan lauk-lauk lain pun ada lah.
0: Betul royong lah maknanya kan? Rewang lah.
3: Ha, rewang.
0: Kat mana abang Ben? Dekat Kuala Kangsar
3: ya? Yelah, dekat Kampung Sendang Baru, Kuala Kangsar.
1: Okay, kalau macam tu kan, Aida kan tak nak buat kenduri kat rumah Aida. Aida buat kat rumah Abang Pian lah.
0: Jangan boleh, rumah orang, rumah sendiri. Faham lah konsep. Aduh.
1: Laman besar. Ha? Boleh letak 8.
0: Sewa lah.
3: Tapi
1: ayam 50 ekor. Apa lagi nak?
3: Kalau buat kat kawasan rumah ni, penat lah sikit kita kan.
0: Ya,
3: kan?
0: Betul lah tu.
3: Kalau kita buat kat dewan, kita serah pada catering.
1: Betul, setuju.
3: Kalau dekat rumah, segala puyuk belanga, apa kuali semua, kita kena bersih sendiri.
1: Betul. Lepas majlis pun tak habis lagi, tak selesai lagi.
3: Kata orang, kenuri dah habis kat, tapi kenaranya yang letih.
0: Tapi kadang-kadang kan orang yang penat tu, tapi bilakan keseronokan dengan saudara mara, dengan kawan-kawan, penat tu rasa hilang kan, betul Abang Ben?
3: Itulah seronok sebab apa dia orang akan tolong kita menggoreng ikan, menggoreng ayam, motong daging, basuh daging sampai ke malam.
0: Okey Abang Pian. Kalau lah saya nak tanya satu keburukan kahwin dekat rumah, Abang Pian boleh bagi? Satu je.
3: Keburukannya keburukannya barang-barang kita banyak hilang lah.
1: Barang apa kita yang hilang tu Abang Pian? Barang
3: kadang-kadang,
1: apa?
3: Kadang-kadang pinggan kita hilang.
0: Hilang
3: kawan-kawan kita hilang.
0: Terambil kot.
3: Tak tahulah. Itu hari Abang Pian terpaksa ganti apa 60 pinggan. 60 gelas.
0: Banyak
3: tak tahulah mana
0: tu
3: perginya. Ganti okay, dengan orang yang tu lah yang pecah kita pinjam tu.
1: Pinggan pula pinggan korel.
3: Bukan korel, pinggan melamin.
0: Okey lah Abang Pian, jangan cerita banyak-banyak keburukan. Takut Abang Fizan tak jadi. Sebab Abang Fizan tu
1: takut cancel. Bukan
0: Abang Fizan pun rumah tu, dia dah macam pelik dah buka tu.
3: Bukan cukup
2: lah.
3: Segelintir orang yang berperangai macam tu.
1: Faham.
3: Sebab apa orang yang kita ganti tu, dia tak nak jenis lain. Dia nak bunga yang sama.
0: Oh, nak bunga sama pula.
3: Bunga yang sama. Terpaksa lah kita mencari sampai kipuh lah.
0: Tapi dia kan dengan lama tu pula pinggan tu kan?
3: Bawa contoh lah. Pergi cari.
0: Ada
3: lah. Lala jumpa. Lala jumpa dapat. Benilah.
1: Tapi Abang Pian tetap tak menyesal kan? Buat kat rumah? Tetap meneruskan?
3: Tak menyesal. InsyaAllah. Sebab kita seronok. Sebab apa kalau dekat apa catering, dia orang habis makan, balik. Macam dekat rumah ni, dia orang boleh menyembang lama kat kemah kita.
2: Apa kata Abang Pian kepada mereka yang melangsungkan perkahwinan di dewan?
0: Kepada mereka ke? Kepada saya? Cakap
1: lah. Saya juga berdua mereka lah kan.
0: Dewan. Okey. Dewan, okey.
3: Itu terpulang pada diri sendiri. Kalau rasa nak buat kat rumah, buat kat rumah. Kalau rasa nak buat dekat dewan, buat dekat dewan. Dewan kita kena sewa lagi.
2: Yalah.
3: Kalau dekat rumah ni,

0: free of charge.
1: Dewan tak boleh baring-baring bang kan?
2: Ha? Betul juga.
1: Tak boleh baring-baring dekat dewan.
0: Tak boleh baring-baring. Habis majlis balik. Kalau dekat rumah, kita boleh bungkus-bungkus lagi.
1: Untuk
0: bawa balik. Tapau-tapau bawa balik bela-bela tu.
1: Faham.
0: Maksudnya Abang Pian Kenuri tu banyak bela. Abang Pian tu siapa nak ambil je, Abang Pian kata. Tak payah nak malu-malu. Tak payah minta-minta dengan tuan rumah. Kalau rasa nak ambil, ambil. Yeah. Sebab banyak daging dengan apa ayam yang banyak.
3: Ada lagi ke?
0: Kalau abang nak datang.
3: Datang okay, Abang Pian. Mantap. Maknanya Abang Pian memilih rumah. Dua-dua anaknya kat rumah.
0: Dua-dua anak kat rumah. Tapi tak tahu anak yang nombor empat ni esok dia nak bawa kat mana.
1: Tapi cadangan Abang Pian tetap dekat rumah lah. Kalau cadangan Abang
0: cadangan
1: Pian.
0: Cadangan dekat rumah. Kalau dia kata dia bawa kat rumah, kat rumah lah. Kalau dia kata nak jawab. Ikut anak dah. Yang tu hari sebab first time kita dapat menantu. Kita pilihan sendirilah. Tak ada nak apa dengan orang.
1: Masa tu first time.
0: Rumah pun setuju. Rumah pun setuju. Bakal rumah. Kita pun ikut.
1: Baguslah Abang Pian dan isteri. Masih kuat lagi untuk bekerja.
0: Bukan kita. Kita ramai pembantu dia kan. Orang kampung. Orang kampung datang. Masing-masing. Ada bawa pisau, ada bawa itu macam-macam lah. Dia nak nolong kita.
1: Betul-betul.
2: Royong terjiran.
0: Gotoroyong. Gotoroyong ni seronok. Walaupun kita berbelanja lebih, tapi kita seronok meraihkan dia orang.
1: Betul-betul.
0: Itulah caranya kalau nak Kenuri.
3: Okey, Abang Pian.
0: Tak kira lah dekat rumah ke dekat dewan.
3: Ada lagi?
0: Jadi?
3: dah sedih Abang Pian. Jadi sedih Abang Pian. Daripada ceria tadi Abang Pian jadi sedih pula.
0: Tak ada sedih.
3: Okeylah Abang Pian, nanti yang last tu bos tu jemput kami ya.
0: Okey, insyaAllah.
3: Okey, Abang Pian, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Macam Abang Pian cakap lah, orang-orang dulu, mak ayah memang akan suggestkan dekat rumah.
3: Betul. Selalu teman yang ada, kawan-teman pun pernah lah. Macam teman cakap tadi kan, nak buat kat dewan tak dapat. Mak dah mandatory. Kau mesti buat dekat rumah. Aku nak rewang. Sedara mara apa semua kena ada. Anak ni.
1: Kenapa eh? Nak ni lah, nak flex.
3: Kita ni dalam kawan-kawan tu dia jadi macam dilema lah. Antara satu, nakkan kata apa, wedding impiannya. Satu
1: faham.
3: Lagi nak menjaga hati mak ayahnya. Jadi pandai-pandai lah pilih Abang Pizan. Abang Pizan juga.
2: Tapi dengar Pak Su tadi cakap Raja Sehari pun kena basuh kawah.
1: Tak jadi.
3: Sekarang ni kalau dah ada duit, kau orang basuh kawah.
2: Okay.
3: Tak payah basuh sini.
1: Macam Kak Bunda Rahim pun samalah. Dia kata kalau ikutkan kita sebagai mak ayah, dah tentulah nak buat majlis kahwin anak tu dekat rumah. Sama dengan pendapat Abang Pian tadi. Okay. Kadik Pian.
3: Abang
1: Pian tadi lagi meriah katanya. Betul. Macam masa kita kahwin dulu-dulu, seminggu sebelum majlis kahwin dah mula terasa suasananya. Tapi betul juga, kalau kat dewan kita tak nampak kejadian tu. Tiga hari sebelum baru kita datang pergi rehearsal. Kalau dekat rumah tu kita dah nampak perjalanan. Kalau seminggu ambil masa, seminggu.
3: Ada yang sebulan kan?
1: Kalau sebulan, betul?
3: Sebab kadang-kadang dulu, zaman dulu tu mungkin sejuk, teman sejuk.
1: Menggigil.
3: Boleh sebab tak pakai sweater ni. Mungkin zaman dulu tu Kenduri ni lah satu macam dia jadi macam
1: platform.
3: Pesta juga lah kan.
1: Betul.
3: Dekat kampung tu orang tunggu-tunggu, betul tak?
2: Okey.
3: Bila okey.
1: Sebab dia apa? Dia dah berbolak balik.
2: Buat balik tu satu cerita. Masalah sekarang di hujung-hujung rancangan kita ni, DJ Aida tadi dia katakan dewan, tapi sekarang ni macam beralih kepada rumah pula kan.
3: Abang scan
2: ingat cinta
3: sekarang, abang scan Aida kan? Abang scan Ada lagi tak? Lagi kalau kita habiskan kita ni last kan?
1: Last. Okay. Ini pula dari siapa tu? Aznan bin Ngah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: DJ Pero FM. Saya Pangohnan daripada Taman Mewah Kementing, Taiping. Tajuk ini cukup sinonim dengan apa yang saya ingin mengatakan.
1: Apa tu?
4: Bahawa Kenduri perkahwinan ini meriah, memang meriah. Jadi kemeriahan itu janganlah nak menyusahkan orang.
1: Jangan menyusahkan orang.
4: Bagi kami yang duduk di taman ini, saya tidak setuju langsung buat Kenduri di rumah sendiri. Saya galakkan buat di dewan. Sebab Kenduri di rumah sendiri ni, dia orang ni pasang pun akai tak ada.
1: Allah.
4: Nak Kenduri hari Sabtu atau hari Hamil dah pasang kemah. Jadi, lorong kami ni ambil sampah bulan depan. Betul. Jadi bila dah ada kemang, lori kep sampah dah tak boleh nak lalu. Okay. Sampah dah berhari-hari.
1: Faham, faham. Itu pendapatnya kalau
2: ya,
1: berada di rumah, kawasan perumahan yang kita berkongsi lamanya.
3: Tadi.
1: Kena pentingkan toleransi.
3: Mungkin sekarang ni macam dekat rumah teres, rumah flat dah tak sesuai buat. Apa betul. Kenduri. Tapi kalau nak buat juga tak ada masalah.
1: Yeah.
3: Kata apa, bila kita nak buat juga ni, orang kata kita macam minta izin.
1: Betul. Betul.
3: Kesepekatan tu.
1: Kesepekatnya.
3: Kesepekat.
1: Kesepekerepetan.
2: Kesepakatan.
3: Kesepakatan.
1: Kesampanan.
3: Ah, sebenarnya apa mizan gelangan saya eh.
2: Memang kata itu memang
3: maknanya bila orang kata apa, bila dapat kesepakatan tadi tu, barulah kita tu punya kenduri okey.
1: Betul.
3: Tapi kadang-kadang masa buka kemah dah okey. Orang datang pula tak okey. Yang datang parking depan rumah parking. Banyak jadi kan.
1: Yeah. Betul, banyak jadi.
3: Teman pernah kena. Ini baru lagi ini baru lagi cerita betul. Tapi teman tak nak mengaibkan sesiapa, cuma menerima realiti. Dia parking depan rumah teman, teman tak marah pun. Cuma teman nak keluar tak boleh, sejam lebih.
1: Dah kena halang.
3: Sejam lebih dia parking, lepas tu dia ambil dia jalan gitu je.
2: Alamak. Tak ada cakap apa-apa pun.
3: Tak ada cakap apa-apa.
1: Tinggal nombor. Boleh check malam-malam.
3: Boleh je. Tinggal nombor boleh bagi kat Abang Mizan.
2: Tak mau.
1: Laju eh telak.
2: Nampak je.
3: Okey lah, kita pun dah ni. Ada satu gilas eh?
1: Ada lagi ni daripada Kak Zira daripada... Katanya kalau pendapat Kak Zira, ikut pada kemampuan lah. Kalau boleh kita memang nak buat kat rumah. Tapi keadaan persekitaran rumah terhad macam tadi kan, kenalah buat kenduri dekat dewan. Senang katanya.
2: Untuk keselamatan semua kan.
1: Yes.
3: Yelah, apa-apa pun topik kita hari ni, kenduri di rumah ataupun dewan, sebenarnya terpulang lah kan.
1: Terpulang Aida,
3: kan?
1: Dan tiada yang salah.
3: Tak ada yang
1: tidak
3: salah.
1: Tidak ada lokasi yang salah.
3: Dekat dewan ke, dekat hotel ke,
1: betul,
3: dekat outdoor ke,
1: dalam laut bulu, sekalipun,
3: dalam laut ke, belum panas ke, terpulang atas kemampuan masing-masing. Betul. Dan atas impian masing-masing lah. Betul. Yang penting, paling penting sebenarnya dalam perkahwinan ni, jangan ada pembaziran.
2: Betul. Itulah kita
3: peringatkan. Macam ya, abang, macam Abang Vizan banyak duit, dia mungkin nanti jemput kita dekat hotel. Alhamdulillah.
1: Amin.
3: Makan sedap,
2: insyaAllah kan. Takut tak sampai je kat jemputan tu kan.
3: Kami doakan.
1: Kami doakan.
2: Terima kasih kepada semua. Itulah dia topik kita hari ini, sangat menarik daripada Encik AG Hafiz kita.
3: Encik AG, teman pegawai kerajaan.
2: Dua pilihan topik antara apa tu, di rumah ataupun di dewan. Terima kasih di atas segala komen-komen anda di TikTok, WhatsApp dan juga panggilan telefon.
1: TikTok kita juga dah pun mencapai, belum sikit lagi nak mencapai 50K. Jadi terima kasih atas kesetiaan koma dan juga sokongan padu daripada koma. Berkongsi topik, berkongsi cerita, berkongsi tap-tap skrin.
3: Terima kasih banyak-banyak.
1: Kalau pecah skrin tu, minta Abah Fiza ganti.
2: Tak kahwin lah jawabnya.
3: Dan yang paling penting Aida apa?
1: Pecah kaca,
3: pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Dalam hidup ni ada perjuangan bang. Teruskan berjuang dan jangan lupa bahagia.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau orang Pit tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu? Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid, barat daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Sa'ada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tentera bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arah batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum dicabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadium Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Memang sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.
2: Berikan aku hanya satu peluang. Memaafkan orang yang dah buat salah tu memang suka. Tapi kalau kita beri peluang pada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila memaafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
3: Berikan aku hanya satu peluang.
2: Pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
4: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong, untuk koma aja.
5: Baik, ruangan Yop Yong untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat dah pagi. Terima kasih buat anda yang sentiasa terus setia bersama dengan kami di Perak FM tentunya untuk koma aja di hari Rabu hari ini 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Fira di sini temani koma 10 pagi hingga 2 petang. Dan juga sebelum itu, terima kasih rakan-rakan trio hari Rabu kita bersama dengan Aida Eji Hafiz dan juga DJ baru kita, DJ Fizan. Okey, dan juga di ruangan ini ada sesuatu perkongsian menarik yang Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda dalam eksklusif at Perak FM. Dan juga Fina bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan Dr. Tan Wei Jun, pakar perubatan keluarga. Selamat pagi, Doktor.
6: Selamat pagi, DJ Finas.
5: Ya, terima kasih sudi luangkan masa hadir ke konti Perak FM walaupun sibuk dengan pelbagai tugasan, Doktor, ya. Alright, so lebih mesra dengan panggilan Dr. Tan.
6: Ya, yeah, boleh.
5: Alright, ok Dr. Tan, hari ini kita nak berkongsi mengenai satu tajuk yang rata-rata semua orang ingin tahu, ataupun memang ada yang dah tahu tapi terlupa, ada yang baru tahu. Jadi hari ini kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita mengenai rabies moh cakna. Jadi Doktor, mungkin macam saya cakap tadi lah, ada yang dah tahu, ada yang belum tahu. Jadi mungkin boleh kongsikan apa itu penyakit rabies?
6: Baik, rabies ataupun penyakit anjing gila ialah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus rabies. Virus ini boleh menjangkiti manusia melalui air liur haiwan yang dijangkiti, terutamanya melalui gigitan, cakaran yang mencederakan kulit, atau apabila air liur haiwan terkena luka terbuka atau membran mucus seperti mata dan mulut. Antara haiwan yang boleh membawa virus rabies ialah anjing, kucing dan haiwan liar tertentu. Perkara penting yang orang ramai perlu tahu ialah rabies menyerang sistem saraf. Apabila seseorang sudah mula menunjukkan tanda-tanda penyakit rabies, penyakit ini hampir sentiasa membawa maut. Tetapi berita baiknya adalah rabies boleh dicegah selepas seseorang terdedah kepada haiwan berisiko jika rawatan pencegahan diberikan dengan segera.
5: Okey, jadi kalau mungkin ada kes digigit oleh haiwan, dia kena segera dapatkan rawatan. Sebab ada orang dia kata tak apa, nanti sapu minyak okey lah. Sebenarnya tak okey, Doktor, kan?
6: Betul.
5: Alright, okey, banyak lagi kita nak tanya dengan Doktor. Dan kita nak tahu juga siapa yang berisiko mendapat rabies ni?
6: Secara amnya, sesiapa sahaja yang mempunyai kontak berisiko dengan haiwan yang dijangkiti boleh mendapat rabies. Antara situasi yang perlu diberi perhatian ialah pertama, individu yang digigit atau dicakar oleh anjing atau kucing, terutamanya haiwan yang tidak diketahui status vaksinasinya. Kedua, individu yang terdedah kepada haiwan liar. Ketiga, mereka yang tinggal ataupun berada di kawasan yang mempunyai kes rabies dalam kalangan haiwan. Keempat, individu yang mempunyai pekerjaan yang menyebabkan mereka kerap berhubung dengan haiwan, seperti pekerja veterina, pengendali haiwan dan pekerja tertentu yang mengendalikan hidupan liar. Kita tidak boleh menganggap hanya anjing liar sahaja yang berisiko, walaupun haiwan itu nampak seperti haiwan peliharaan biasa. Jika berlaku gigitan atau cakaran, kita tetap perlu menilai risikonya.
5: Okey, bila bukan gigit saja, cakaran pun boleh bawa kepada rabies juga.
6: Betul.
5: Okey, jadi selama ni mungkin kita tengok risiko yang tinggi, mungkin kita tengok anjing kebanyakannya. Tapi sebenarnya kucing pun sama juga. Jadi yang kata, kalau katalah kita beri makanan kepada kucing-kucing, mungkin kucing-kucing yang ada di tepi jalan tu pun, kalau kena gigit, kena cakar, kita kena terus jumpa doktor.
6: Betul. Kalau kita tidak tahu status vaksinasinya, lebih baik kita ambil precaution lah.
5: Tapi mungkin kita tak tahu sama ada haiwan tu membawa virus rabies atau tak. Mungkin ada tanda-tanda dia. Jadi kita nak minta doktor kongsikanlah tanda-tanda seseorang yang dijangkiti rabies. Dan juga tentunya kalau rabies ni terjadi selepas digigit oleh haiwan-haiwan terbiar tersebut lah kan. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan.
6: Okay. Pada peringkat awal, simptom rabies mungkin kelihatan seperti penyakit biasa. Antaranya ialah demam, sakit kepala, sakit badan, rasa tidak sihat dan kadangkala rasa sakit, kebas atau tidak selesa di kawasan bekas gigitan. Apabila penyakit semakin teruk dan virus telah menyerang sistem saraf, pesakit boleh mengalami kekeliruan, perubahan tingkah laku, kesukaran menelan, kekejangan, halusinasi, lumpuh dan koma. Salah satu tanda yang sering dikaitkan dengan rabies ialah hydrophobia, iaitu kekejangan atau kesukaran menelan apabila cuba minum air. Tetapi, jangan tunggu sehingga muncul simptom rabies baru kita hendak pergi ke hospital. Kita perlu bertindak sebaik sahaja berlaku pendedahan yang berisiko.
5: Okey, jadi kalau doktor, selalunya rabies ni lepas digigit kita tak akan dapat simptom tu. Adakah dia on the spot atau dia ambil masa sehari dua baru kita nampak?
6: Kadang simptom tu dia boleh datang biasanya lambat. Tapi antara simptom yang awal tu dia simptom yang sangat general. Betul. So jadi kalau kita tak pasti, lebih baik kita cepat-cepat pergi ke hospital.
5: Okey, jadi hari ini Dr. Tan dah kongsikan dengan kita mengenai penyakit rabies ni. Jadi kita kena ambil cakna, ambil maklum sekiranya mungkin kita digigit dan sebagainya, terus dapatkan rawatan. Dicakar pun salah satu juga yang perlu kita alert juga, Doktor.
6: Betul.
5: Okey, baik. Lepas ni kita nak sambung lagi. Kita kembali sekejap saja lagi.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
7: Pelbagai perkongsian menarik kami kongsikan bersama-sama dengan anda, dan juga hari ini kita berkongsi mengenai rabies. Moh cakna bersama dengan Dr. Wei Jun, pakar perubatan keluarga. Tapi saya lupa nak tanya, doktor dari klinik, dari hospital mana doktor ?
8: Klinik Kesihatan Tapah Road.
7: Klinik Kesihatan Tapah Road. Jadi orang kata istimewa hari ini kita bawa dari Tapah ke Konti Perak FM untuk kongsikan sesuatu yang memberi manfaat kepada semua orang untuk cakna dan maklum mengenai rabies. Okey, tadi kita dah tahu, kita dah kongsi macam-macam mengenai rabies, yang pembawa dan sebagainya. Jadi kita nak tahu juga, adakah rabies ni merupakan penyakit yang berbahaya?
8: Ya, betul. Rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Jika seseorang yang dijangkiti rabies sudah mula menunjukkan tanda-tanda klinikal, penyakit ini hampir sentiasa membawa kepada kematian. Tetapi kita tidak perlu panik. Rabies adalah penyakit yang boleh dicegah jika tindakan diambil dengan segera. Rawatan selepas pendedahan ataupun kita panggil post-exposure prophylaxis boleh merangkumi pencucian luka, vaksin anti-rabies, dan bagi pendedahan tertentu, rabies immunoglobulin ataupun kita panggil RIG.
7: Okey, jadi apa yang perlu dilakukan jika kita digigit atau dicakar oleh haiwan? Jadi pendengar semua kena ambil maklumlah sekiranya terjadi kan. Jadi ini langkah yang perlu dilakukan. Silakan doktor.
8: Betul. Ini mungkin soalan yang paling penting untuk pendengar semua ingat. Langkah pertama adalah jangan panik, tetapi jangan tunggu juga di rumah. Okay. Seterusnya, segera basuh dan cuci luka dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya 15 minit. Okay. Kedua, selepas mencuci luka, dapatkan rawatan di klinik kesihatan atau hospital dengan segera untuk penilaian risiko. Doktor akan menilai jenis pendedahan, lokasi dan tahap kecederaan, jenis haiwan, keadaan haiwan serta status rabies di kawasan tersebut. Bergantung kepada tahap risiko, pesakit mungkin memerlukan vaksin anti-rabies dengan atau tanpa rabies antibody. Jangan sapukan bahan pelik pada luka seperti serbuk cili, bahan berasid atau bahan yang boleh merengsakan luka. Fokus dahulu kepada perkara paling penting, iaitu cuci luka dengan segera dan pergi mendapatkan rawatan.
7: Jadi kalau kata basuh dengan sabun dan air itu 15 minit non-stop.
8: Betul.
7: Selama 15 minit.
8: Ya. Yeah.
7: Okey, dan juga kita nak tahu, adakah sekiranya digigit, vaksin itu diberi, dia nak tengok tahap kesihatan kita. Mungkin kita ada penyakit yang berbahaya ke atau macam mana, kita kena maklumkan dengan doktor. Sebab kadang-kadang mungkin kita bagi tahu doktor, oh saya kena cakar dengan kucing, jadi saya takut. Jadi kita perlu mention tak kita ada penyakit-penyakit yang mungkin ada jantung ke asma atau penyakit-penyakit yang berbahaya lah.
8: Okay, yang penyakit kronik yang lain mungkin tidak berkenaan sangat dengan rabies ni. Tetapi doktor juga perlu tahu tentang semua ubat yang diambil dengan semua keadaan yang pesakit ada.
7: Okay, jadi orang kata lebih baik bagi tahu dekat doktor lah, saya makan ubat ni. Jadi doktor mungkin tahu ubat apa yang sesuai untuk badan kita kan. Tapi yang paling penting, selepas digigit atau dicakar ke haiwan tu, tindakan pertama adalah basuh dahulu. Jangan sapu. Setengah orang kan suka sapu minyak, minyak gamat, minyak apa. Dia kata tak apa, nanti esok baiklah ni. Okey, tapi doktor, saya lupa, kalau katalah ada simptom-simptom macam tadi doktor kata, kita akan demam dan sebagainya, mengambil masa berapa lama tu doktor untuk demam?
8: Dia tak tentu juga. Mm-hmm. Ada yang mungkin akan datang dalam sehari dua, ada yang akan datang lambat. Mm-hmm. Tetapi kalau luka itu dia nampak macam ada infeksi ataupun radang, simptom tu boleh datang lah macam demam semua tu.
7: Mm-hmm. Tapi doktor, ada tak orang dia pernah kena cakar tapi mungkin antibody dia kuat ke? Dia tak ada kesan dekat dia. Maksud dia, dia tak ada demam and then dia masih lagi macam biasa. Adakah itu pun dia perlu check juga ke, atau dia just macam mungkin tak ada kesan dekat dia?
8: Kita tidak akan pergi check antibody. Mm-hmm. Yang pesakit. Mm-hmm. Tetapi biasanya air liur yang haiwan-haiwan semua tu memang lebih toksik sikit. Mm-hmm. Banding dengan air liur manusia. So jadi kalau kena gigit, besar kemungkinan biasa luka tu akan jadi infeksi kalau kita biarkan sahaja. Mm-hmm. Jadi bila kamu datang dengan pergi ke klinik ataupun hospital, biasanya doktor akan rawat dengan antibiotik juga untuk elakkan dia jadi radang.
7: Mm-hmm. Jadi kesimpulannya, kalau kena gigit tetap juga kena jumpa doktor, pergi dapatkan rawatan, sebab kita tak tahu apa yang jadi pada tubuh badan kita. Tindak balas dia mungkin ambil masa, rupanya dah sebulan baru ada efek pada badan kita. Risau juga yang tu kan. Okey, baik, lepas ni kita nak tanya lagi dengan doktor, bagaimana pula dengan keadaan haiwan yang menggigit kita. Itu sekejap saja lagi. Kita dengar lagu dulu. Jadi terus kekal bersama kami di Pan FM.

0: Hai, Assalamualaikum, saya Wani Ferry. Jangan lupa untuk terus menyokong Pera FM. Pera FM untuk koma aja.
1: Ya, betul tu, Pera FM tentunya untuk koma aja. Dan masih lagi doktor bersama-sama dengan kita, Dr. Tan Wei Jun, mengenai rabies. Dan juga doktor, kita nak tahu juga bagaimana pula dengan haiwan yang menggigit kita. Perlukah kita terus membunuh atau menangkap haiwan tersebut? Ada yang garang sangat ni, doktor. Dia dah tahu haiwan tu buat masalah, jadi dia terus pukul, bunuh dan sebagainya. Macam mana, doktor?
2: Jangan cuba menangkap ataupun memegang sendiri haiwan yang agresif atau disyaki mempunyai rabies. Kerana kita mungkin mendapat pendedahan tambahan saja. Maklumat mengenai haiwan tersebut sangat membantu pihak kesihatan membuat penilaian risiko. Jika anjing atau kucing yang menggigit boleh dikenal pasti dan berada dalam keadaan yang sesuai untuk pemerhatian, haiwan tersebut boleh dinilai dan diperhatikan mengikut prosedur yang ditetapkan. Tetapi jangan tunggu sendiri di rumah untuk melihat apa yang berlaku kepada haiwan sebelum mendapatkan nasihat perubatan. Kalau haiwan itu hilang, mati, menjadi sakit ataupun menunjukkan tingkah laku luar biasa, tidak dapat diperhatikan, perkara tersebut perlu dimaklumkan kepada pihak kesihatan.
1: Jadi sekiranya kita tahu ada masalah haiwan liar dan sebagainya, kita kena saluran yang betul lah. Bukan kita sendiri yang mengambil tindakan. Mungkin kadang-kadang 2-3 orang nak buat benda yang sama, kena gigit juga. Jadi dah ramai pula yang kena penyakit rabies ni, kan? Bahaya juga, kan? Jadi jangan berani buat keputusan sendiri. Okey, jadi doktor, mungkin boleh kongsikan jugalah bagaimana kita boleh mencegah rabies dan mungkin pesanan doktor lah untuk pendengar-pendengar kita.
2: Okey, pencegahan rabies melibatkan manusia, iaitu pemilik haiwan dan komuniti. Bagi pemilik anjing dan kucing, pastikan haiwan peliharaan mendapat vaksinasi anti-rabies mengikut keperluan dan elakkan membiarkan haiwan berkeliaran tanpa kawalan. Bagi orang awam pula, elakkan mendekati haiwan liar atau haiwan yang berkelakuan pelik dan agresif. Jangan cuba memegang haiwan yang sakit atau mati. Ajar anak-anak supaya jangan sesuka hati memeluk, mengusik atau mendekati anjing dan kucing yang tidak dikenali. Jika berlaku gigitan atau cakaran, cuci luka segera selama sekurang-kurangnya 15 minit dengan sabun dan air. Kemudian dapatkan rawatan dengan segera untuk penilaian dan rawatan pencegahan rabies jika diperlukan. Jadi pesanan terakhir saya, rabies memang penyakit yang sangat serius, tetapi kita tidak perlu takut sehingga tidak tahu apa yang hendak dilakukan. Saya mahu pendengar ingat 3 perkara sahaja, iaitu digigit, cuci dan dapatkan rawatan. So, cuci luka segera dengan sabun dan air, kemudian pergi ke klinik atau hospital untuk penilaian. Jangan tunggu simptom, kerana dalam rabies, tindakan kita selepas gigitan boleh menjadi perkara yang menyelamatkan nyawa.
1: Jadi itu tindakan yang kata yang perlu dilakukan, dia kena set dalam kepala. Okey, kalau kena cakaran, kena gigit, pertama sekali basuh dulu luka tersebut dengan sabun, tak kisah sabun apa, doktor. Sabun apa sahaja, lepas tu segera dapatkan rawatan. Jangan dibiarkan, jangan tunggu, tak apalah, esok lah, petang karang lah. Jangan-jangan kita takut perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi doktor, hari ini sangat-sangat memberi manfaat kepada semua pendengar setiap PRFM ni. Even saya sendiri pun yang mendengar pun rasa bukan apa, rasa kita mempelajari sesuatu yang baru. Sebab kadang-kadang kita tak syakna pun. Kadang-kadang kita rasa macam okey, tak apa, kena gigit, biasa je tu, kan? Tapi sebenarnya ada kesan yang sangat-sangat berbahaya pada diri kita. Jadi doktor, terima kasih banyak-banyak.
2: Okey,
1: berkongsi. Dan mungkin satu hari nanti doktor boleh datang lagi, kongsi lagi mengenai topik-topik lain pula.
2: Boleh.
1: Okey, jadi doktor, terima kasih.
2: Okey, terima kasih.
1: Alright, itu kita baru saja bersama dengan Dr. Tan Wei Jun, pakar perubatan keluarga. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk koma aja.
3: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.
2: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM. Untuk

0: dan rakan-rakan, daftar sekarang melalui Facebook serta Instagram TM. Jumpa anda di sana.
1: Informasi dan hiburan untuk koma FM.
0: Bye-bye FM, tentunya untuk koma aja terus setia bersama-sama dengan kami. Okey, dan juga macam selalu tagline kami, ada hiburan, ada informasi. Ini Fina nak kongsikan antara informasi bersama dengan anda. Okey, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Mandani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Jadi itu antara yang Fira boleh kongsikan bersama-sama dengan koma. Okey, dan juga macam biasa 11 pagi nanti kita ada zone muzik, lagu-lagu tanpa henti. Jadi lagu-lagu terbaik akan disajikan untuk anda. Dan juga seterusnya macam biasa selepas Water Perak, ruangan seleksi pendengar. Jadi mulai saat ini, sekarang ini, anda boleh hantarkan lagu apa yang anda nak dengar, dan insyaAllah kami cuba tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Okey, jadi terus layan Pera FM, tentunya untuk koma aja.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Mari kita kasih bantuan.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Terima panggilan daripada individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa tentang saman atau pinjaman bank yang tidak wujud.
4: Hello, selamat petang. Saya Kopi Jana. Boleh Encik ada saman yang perlu Encik jelaskan dengan segera Encik? Saman Encik sebanyak 1,800 ya?
3: Berhati-hati dengan penipuan panggilan sebegini sebelum anda kehilangan wang simpanan. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC.

0: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
1: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
3: Mojo saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih Cik Fatimah, Ina. Kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
0: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM.

Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kau dapat tidur sedap ni. Ha, kau semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kau boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kau lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kau semua.

kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

Baik, jangan lupa untuk ikuti rancangan Hindi Hit setiap hari Sabtu 9 malam sampai 11 malam bersama dengan Pretty Ellie akan bersama-sama dengan Koma menghiburkan malam minggu Koma. Okey, ha, jadi Hindi Hit setiap hari Sabtu. Okey, dan juga sekali lagi nak berkongsi mengenai satu informasi di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Jadi melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Okey, dan juga intai-intai juga di ruangan WhatsApp kita ni, amboi ramainya yang nak dengar lagu-lagu kesukaan Koma ya. Nanti Fina cuba tunaikan. Okey, yang awal bersama dengan kita, kita ada Kak Ros kita. Terima kasih layan Perak FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma aja. Dan juga waktu-waktu macam ni mungkin yom kita sibuk nak menyediakan juadah makan tengah hari kan. Dah ada dah idea nak masak apa tengah hari ni kan. Jadi sambil-sambil memasak tu, sambil-sambil layan Perak FM. Terima kasih juga ada yang dah selesai memasak. Yang dah selesai memasak tu, cuba tengok sekali lagi dapur gas Koma tu dah tutup ke belum. Kadang-kadang kita ni lupa sebab dalam kepala fikir macam-macam kan. Kena pula ada jiran kat depan tu panggil pula. Jadi kita terus meluru ke depan. Tapi dalam masa yang sama kita kena tengok juga keadaan dapur kita dah tutup api gas ke belum dan sebagainya. Jadi sentiasa awasilah kalau ada anak ke cucu ke, jangan benarkan mereka bermain dengan api, bahaya kesannya. Okey, dan juga banyak lagi lagu-lagu menarik akan Fina sajikan untuk Koma. Jadi stay tune kata orang, terus layan Perak FM tentunya untuk Koma aja.

Baik, kamu pernah dengar tak Dana Impak Khazanah Nasional? Dana ini membantu syarikat dan usahawan Malaysia berkembang termasuk dalam bidang syarikat pemula, semikonduktor dan pembuatan termaju. Setakat akhir 2025, sebanyak RM26 bilion telah digerakkan untuk menyokong 130 syarikat selain membantu pembangunan lebih 4,200 pakat. Jadi, ringkasnya Dana Impak bukan sekadar soal pelaburan tetapi usaha untuk mengukuhkan syarikat Malaysia dan melahirkan juara masa depan. Jadi kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut mengenai Dana Impak Khazanah Nasional ini, korang boleh terus layari danaimpak.khazanah.com.my. Sekali lagi, danaimpak.khazanah.com.my. Jadi di situ maklumat lebih lanjut ada disediakan untuk koma. Okey, dan juga 12 tengah hari macam biasa kita akan ikuti Water Perak. Jom kita dengar lagu terbaru dari Hasik Palu. Ini sesuai dengan ambil wet-wet kantin kita ni kan. Hujung-hujung minggu ni yang mana mungkin majlis pernikahan, majlis perkahwinan je kan. Sesuailah lagu-lagu sebagainya.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab.
2: Perak Utara 104.1.

0: sekali mimpi dah.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Kuning, Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Berang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.
1: Warta Perak 12 tengah hari.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12.30 hari. Kerajaan negeri memperuntukkan lebih RM100 juta bagi penubuhan Pusat Kawalan Utama atau Command Center Perak yang akan berperanan sebagai pusat pengurusan pelbagai fungsi termasuk elemen Bandar Pintar. Exco Komunikasi Multimedia dan NGO Perak Muhammad Azlan Helmi berkata, pusat berkenaan tidak hanya tertumpu kepada pengurusan bencana alam, sebaliknya akan menjadi pusat kawalan berkonsepkan multipurpose. Katanya peruntukan itu sebahagian daripada RM300 juta yang disalurkan MCMC termasuk bagi kos kendalian, latihan dan operasi pusat berkenaan yang akan diselaraskan Digital Perak Corporation Holdings. Beliau berkata kerajaan negeri turut merancang mewujudkan Perak Research and Innovation Center yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan bagi memproses serta menganalisis data untuk membantu kerajaan membuat keputusan lebih tepat dengan sasaran merealisasikan Command Center Perak pada 2027. Sementara itu, Digital Perak Corporation Holdings memeterai memerendum persefahaman dengan Cyber Security Malaysia bagi memperkukuh keselamatan cyber dan ketahanan data di Perak. Kerjasama selama 2 tahun itu merangkumi program kesedaran, latihan, pensijilan profesional, penilaian keselamatan serta iman nasihat berkaitan tadbir urus perlindungan data. Program berkenaan turut meneroka keperluan Security Operations Center as a Service dengan sasaran melibatkan antara 1,000 hingga 1,500 peserta serta 15 hingga 25 organisasi di seluruh Perak, membabitkan nilai sekitar RM1.5 juta. Dalam perkembangan sama, kerjasama Digital Perak bersama Novus Transact Malaysia pula menyasarkan pemerkasaan PMKS menerusi teknologi digital dan AI dengan 200 PMKS dipilih sebagai perintis sebelum diperluaskan kepada sehingga 7,000 PMKS dalam tempoh 4 tahun. Komitmen kewangan sehingga RM7.5 juta diperuntukkan bagi memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM serta kecerdasan buatan AI di Perak. Exco Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak Teh Kok Lim berkata, komitmen itu menerusi kerjasama strategik Digital Perak Corporation Holdings dan Spark Capital Development Berhad SCDB bagi tempoh 3 tahun. Katanya RM1 juta diunjurkan pada tahun pertama bagi menaik taraf kemudahan pembelajaran serta melaksanakan program pembangunan bakat STEM dan AI dengan pembiayaan turut disokong Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan, HRD Corp dan industri. Beliau berkata kerjasama itu turut menyaksikan penubuhan STEM AI Hub di Hub Inovasi dan Multimedia, HIM Digital Perak di Meru Raya sebagai pusat latihan dan pembelajaran berkaitan STEM serta AI. Sekian Warta Perak 12.30 hari. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri melalui laman Facebook dan thread Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
4: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.

0: anda berada dalam zon seleksi.
1: Baik, zon seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda sudah pun 12:13 minit tengah hari ketika ini. Dan juga Fina tertarik dengan satu kata-kata ini ya. Ini Fina kongsi dari Public Health Malaysia. Penghargaan bukan sekadar ucapan. Kadang-kadang kita tidak perlu terlalu banyak bercakap. Tetapi bagaimana kita melayan, menghormati dan menjaga hati seseorang. Kadang-kadang bukan disebabkan kita terlalu ucapkan terima kasih sampai 10 kali kan, tapi bagaimana kita melayan dan menghormati dan juga menjaga perasaan dia, itu adalah tanda satu penghargaan untuk kita tidak buatkan seseorang itu rasa marah dan sebagainya. Jadi tindakan menunjukkan sama ada kita benar-benar menghargai orang itu ataupun tidak, dan penghargaan yang ikhlas lebih jelas melalui perbuatan bukan sekadar kata-kata, kerana akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana kita melayan mereka berbanding apa yang kita ucapkan. Kadang-kadang kita tak perasan pun benda tu kalau kita ikhlaskan. Mungkin layanan, mungkin cara pergaulan kita, cara percakapan kita membuatkan kita disenangi. Tapi tak mampulah kita nak memenangi hati semua orang. Mungkin ada juga cara kita yang mungkin tidak digemari oleh segerintik orang. Jadi kita sentiasa orang kata berfikiran positif dan sentiasa melakukan kebaikan terhadap semua orang. Okey, jom kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan dari rakan-rakan kita pada tengah hari ini. Kita cubalah, tunaikan. Antaranya kita ada rakan kita ini dari Batu Kawan. Oh, jauh ni Batu Kawan. Nak dengarkan lagu dari Carefree, Kini Baru Ku Sedar. Dan juga seterusnya kita ada Abang Zack dari Teluk Intan. Nak dengarkan lagu Cinta Tak Keruan. Dan seterusnya kita ada Azman Riza dari Kampung SC Redang, Punggur, Tanjung Keramat, Langkap. Maaf kalau salah sebut nama bacaan nama kampungnya ya. Nak dengarkan lagu dari Datin Alah kita, Sesal Separuhnya. Jadi terus layan Para FM, tentunya untuk koma je.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buatkan yang lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Dekter, untuk komen aja.

Yeah, lagu dari Faizal Tahir. Bila sampai waktu 12.35 minit tengah hari ketika ini. Dan juga sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Perak 2026 akan disambut selama 3 hari bermula 9 hingga 11 Oktober 2026. Dan kemuncaknya adalah pada majlis perasmian akan berlangsung pada 10 Oktober 2024 bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak. Jadi jom ramai-ramai hadir pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan, antaranya kayuhan Ria Madani 40 km, ada Malaysia Aktif Fun Run 5 km, Malaysia Aktif Fun Walk 3 km, ada juga senam robik, ada juga cabaran sukan rekreasi, macam-macam lah kalau ikutkan aktiviti-aktiviti yang disediakan sempena Hari Sukan ini. Jadi mohon ramai-ramai kita sama-sama nikmati Hari Sukan. Hari Sukan Negara bukan sekadar sambutan sehari, tetapi satu gerakan untuk membudayakan kehidupan yang aktif, sihat dan cergas dalam kalangan masyarakat kita. Okey, dan juga sekali lagi kita kongsikan bersama dengan anda, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Okey, jom lagi kita tunaikan. Kalau ikutkan banyak sangat tapi ini antara rakan-rakan kita yang jarang-jarang. Dia kata dia dengar BRFM tapi jarang-jarang lah orang kata nak minta lagu. Jadi hari ni rasa macam nak minta lagu lah sebab dia ada dengar lagu terbaru dari Noan Izzat Idris. Katanya tajuk dia Salam Kaut. Ada Afina akan tunaikan permintaan Roslina Muhammad kita ni yang sedang bertugas di Pejabat Kesihatan sambil layan PRFM, sambil-sambil buat kerja, tunggu masa nak rehat pukul 1 nanti. Okey, dan juga kita ada Aisyah Man nak dengarkan lagu dari Exist, Dirantai Dengan Langi Rindu. Dan seterusnya kita ada Nur Azlin Syarafina nak dengarkan lagu dari Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Terus layan PRFM tentunya untuk kau maja.

0: emaknya aku hanya komen.
1: Ada mula lah kan, komen. Di bawah PM untuk apa? Untuk komen. Oh Tuhan.
2: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomber Syafiq Fahim untuk pendengar Perak FM.

Baik, seterusnya lagu terakhir yang sempat kita tunaikan, Zahra dari Sungai Sibuk Utara nak dengarkan lagu dari Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti, nak ditujukan kepada pekerja dialisis Sungai Sibuk. Dah jadi selamat melaksanakan tugasan. Okey, dan juga sedikit kita nak kongsi mengenai indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan, antaranya di Perak, Tanjung Malim dengan bacaan IPU-nya 154, di Ipoh 139, nampak pun cuaca pun macam mendung-mendung gitu kan, dan juga di Pegoh 107. Jadi sentiasa berhati-hati buat anda dan digalakkan untuk memakai pelitup muka. Dan juga sekiranya anda berada dalam keadaan tidak sihat, batuk, sesama, demam dan sebagainya, segera dapatkan rawatan. Okey, baik, dan juga macam biasa jam 1 nanti kita akan terus ke Nasional FM untuk kita ikuti berita utama dan juga untuk pandang bersama hari ini, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandari Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1:07 nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Para FM, tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk remaja.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Pengecualian e-invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1 tengah hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar, astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena ada lah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, lepas tu demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfarnya kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis tersebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ni surah An-Namlu ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Waktu walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahkim.
2: Informasi dan hiburan untuk koma, RFM.
3: Baik, PRFM ada hiburan informasi untuk koma aja sekali lagi telah pun. Maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Menara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1:07 sebentar tadi. Okey, dan juga selepas ini rancangan tausiah seperti biasa bersama-sama dengan anda hingga jam 2 petang. Dan selepas itu ruangan berikutnya Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam di Jenana yang akan bersama-sama dengan anda. Jadi koma kena terus teman di Jenana dan terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Bersiaran 18 jam sehari bersama-sama dengan anda. Dan tugas Fina berakhir di sini. InsyaAllah esok Fina akan kembali lagi di ruangan yang sama. Jadi selamat selamat berehat buat anda yang berehat ni kan. Jadi terus layan Pera FM. Tentunya untuk koma je. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Rancangan tausiah hari ini bertajuk Jangan Susahkan Orang Lain. Disampaikan Sahibus Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, mudarasah yang saya hormati lagi dikasihi. InsyaAllah kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-241. Menekuni hadis yang ke-26. Dan kita sudah sampai, hadirin mukminin sekalian, kepada contoh yang kelima yang ada di dalam hadis yang dikira juga sebagai sedekah. Walaupun ia bukan dari kategori sedekah menggunakan harta ataupun wang ringgit, kerana untuk memenuhi tuntutan untuk bersedekah terhadap setiap sendi yang Allah kurniakan kepada kita dan telah berfungsi dengan baik. Hadirin mukminin, sahabat-sahabat mudarasah sekalian, perkara yang kelima yang disentuh oleh Nabi SAW, contoh boleh rujuk kepada kitab kita muka surat yang ke-322, iaitu perkara yang juga yang dikatakan sebagai sedekah tanpa menggunakan harta. Sekali lagi sebagai catatan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan punya harta, silakan. Itu yang terbaik untuk kita gunakan ia sebagai platform kita bersedekah, menambahkan amal kebaikan pahala kita. Di samping kita gunakan wang ringgit kita untuk bersedekah, Nabi Muhammad SAW membuka lebih luas ufuk sedekah itu. Iaitu bukan sekadar harta, bukan sekadar wang ringgit. Semua benda yang ma'ruf itu sedekah. Dan di dalam hadis 26 ini sendiri diberikan 5 contoh yang sangat praktikal yang boleh kita lakukan, juga dikira sebagai sedekah walaupun tanpa menggunakan wang ringgit. Iaitu yang kelima, I, membuang sesuatu yang menyakiti di jalan pun dikira sebagai sedekah. Kalau habis-habis pun tuan-tuan sekalian, jangan menyusahkan orang lain. Itu sedekah juga tuan-tuan sekalian. Kalau kita membuang sesuatu daripada jalan kerana dia bakal menyusahkan orang lain, sebab itu kita buang, dikira sedekah. Apatah lagi kita buang diri kita daripada menjadi masalah kepada orang lain. Maksudnya, berfikirlah supaya kita tidak menjadi masalah kepada kawan-kawan kita. Keberadaan kita terpaksa orang fikir macam mana nak selesai masalah kita. Sebabkan kita berseteru, bergaduh berdua, menjadikan satu pejabat susah, kerja tergendala, tidak lancar dan sebagainya. Baik. Qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Membuang sesuatu dari menyakiti jalan. Maksudnya ialah kita membuang setiap yang menyakiti yang berada di jalan orang Islam. Seperti ada batu besar ke, ada duri, ada najis dan lain-lain. Kita buang daripada tengah jalan. Kalau di kampung-kampung itu biasa. Contohnya daun kelapa, pelepah kelapa terjatuh, ada kulit pisang dan sebagainya lah. Jadi yang ini boleh untuk kita ajar, mengajar nilai kepada anak-anak kita di sekolah, seperti sekolah rendah, sekolah menengah, supaya mata itu senantiasa sensitif terhadap sampah-sampah. Tuan-tuan sekalian, realiti yang berlaku hari ini bukan orang buang sampah yang menghalang, tetapi tidak sedikit yang buang sampah atas jalan. Buang sampah daripada dalam kereta. Mudah saja dibuang sampah, dibuka side mirror itu atau dibuka tingkap itu, kemudian dibuang daripada dalam kereta, menyusahkan orang. Lori-lori batu contohnya tidak ditutup dengan baik, jatuh berguguran. Lori-lori yang bawa khinzir, yang bawa babi, peraturannya hendaklah ia ditutup elok. Tapi sekarang kadang-kadang kita lihat ia bergerak atas jalan raya tanpa ada penutup. Kita repair jalan yang rosak. Ya betul, kita repair jalan yang rosak itu adalah perkara yang membuang sesuatu yang menyakitkan di jalan. Jangan pula kita repair jalan yang elok lagi kerana semata-mata nak dapatkan kontrak, nak wujudkan job. Jalan yang elok dibuat lagi, jalan yang lopak-lopak tidak diperbaiki. Kita lihat di kawasan tempat tinggal kita masing-masing, tuan-tuan sekalian, kalau tempat kami di Rapat Setia ni, jalannya tak elok, tuan-tuan sekalian. Tak rata, tak rata, ada yang berlubang-lubang. Jadi barangkali ada pasukan apa nama, pihak berkuasa tempatan yang dengar mudarasah kita ni, tengok-tengokkanlah jalan-jalan yang berlopak-lopak dan sebagainya. Ahli-ahli majlis yang dengar, yang dengar kita punya mudarasah ini, tengok-tengoklah kawasan zon masing-masing dengan jalan lopak dan sebagainya. Baik. Ini adalah sedekah yang paling sedikit ganjaran pahala daripada sedekah yang terdahulu. Paling sedikit. Paling sedikit ni, walaupun paling sedikit, dia tetap juga berpahala. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu lebih daripada 70 cabang. Lebih daripada 70 cabang. Dan iman yang paling tinggi adalah penyaksian Allah, tauhid. Itu iman yang paling tinggi. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan yang paling rendah sekali adalah membuang sesuatu yang menyakiti di jalanan. Itu iman yang paling rendah. Kalau kita buang barang ke atas jalanan, apa pula? Sudah tentu, tuan-tuan sekalian, benda itu tercela. Contohnya, kita gagal mengurus sampah-sampah kita. Kita tak ikat elok-elok-elok, kita tak masuk dalam tong. Sehingga dibuat kenduri oleh anjing-anjing liar. Pampers-pampers anak pun melambak-lambak atas jalan raya. Contohnya. Maknanya pengurusan sampah kita yang tidak bagus. Menyebabkan jiran-jiran merasa terganggu, menyakitkan. Mata sudah tentulah, tetapi menyakitkan hidung dan sebagainya. Dikatakan disunatkan menyebut kalimah tauhid ketika membuang sesuatu yang menyakiti. Kerana dengan itu akan menghimpunkan antara setinggi-tinggi cabang iman dengan serendah-rendahnya. Oh, tuan-tuan, bagi saya juga ini satu ilmu yang baru. Ulama dulu-dulu, tuan-tuan sekalian, observe betul daripada hadis ini terus amal. Maksudnya kalau kita naik kereta, jalan yang agak lapang lah. Ada seketul batu, sekira-kira mengganggu perjalanan tapi masih boleh kita angkat. Kalau kereta yang rendah, barangkali sagat. Caranya adalah kita berhentikan kereta kita di tepi ataupun yang selamat. Kita angkat batu tu, sambil buang batu tu kita sebut La ilaha illallah. Kita sebut, kita buang La ilaha illallah kerana menghimpun daripada hadis ini iman yang paling tinggi dengan iman yang paling rendah. Ataupun ranting-ranting. Pokok jatuh di atas jalan. Kita sedang jogging contohnya. Ambil ranting tu, buang ke tempat yang sepatutnya, kita sebut La ilaha illallah kerana ia menghimpun iman yang paling tinggi dan iman yang paling rendah. Sekiranya umat Islam kita semua beriltizam dengan petunjuk-petunjuk Nabi SAW dan kita tak buang sampah atau kotoran kecuali di tempat yang dikhaskan. Ini mentaliti kita, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, maaf cakaplah. Kalau musim haji, di tempat-tempat masyair, ataupun di Arafah, ataupun di tempat kita mabit, bonggukkan sampah, subhanallah. Tuan-tuan sekalian, ia mencemarkan ajaran Islam itu sendiri. Buang sampah merata-rata di negara-negara umat Islam kadang-kadang tak bersih. Ini yang menyebabkan ia telah mencalarkan identiti Islam yang tidak mengajar begitu. Buanglah sampah di tempat yang dikhaskan untuk membuang sesuatu jalan yang boleh, serta sentiasa membuang sesuatu dari jalanan yang boleh menyakiti orang lain. Bukan buang atas jalan raya, tak. Kita buang sesuatu dari atas jalan orang yang tak selesa nanti lalu. Kita akan dapati negara Islam akan menjadi negara paling bersih dan tercantik di dunia. Itulah ideanya, tuan-tuan sekalian. Tetapi malangnya umat Islam sering disinonimkan dengan kotor. Negeri-negeri yang membawa syiar-syiar Islam selalu disifatkan, bukan disifatkan, memang nampak pun kotor, tuan-tuan sekalian. memang nampak pun kotor. Pengurusan sisa pepejal, pengurusan sampah yang tidak teratur. Tengok Islam tuan-tuan sekalian bukan hanya agama yang rohani tetapi juga nampak depan mata. Tuan-tuan sekalian maaf cakap untuk diri saya jugalah. Kadang-kadang dalam kereta kita pun bersepoh habis. Dalam kereta kita pun tidak kemas pun kadang-kadang. Dalam kereta kita pun tak kemas. Segala mak nenek ada dalam kereta kita. Maaf tuan-tuan sekalian. Dalam beg tangan orang perempuan pun kadang-kadang segala macam. Resit 40 tahun dulu pun ada. Benda-benda yang tak perlu. Sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besar perkara tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita umat Islam gagal jadi contoh. Berbanding dengan negara-negara yang bukan Islam, kadang-kadang mereka menunjukkan contoh lebih baik daripada kita. Contoh-contoh seperti negara Jepun. Tentu sekalian saya tengok tadika-tadika di Jepun dan khususnya lah tuan-tuan sekalian. Dari kecil lagi mereka diajar nilai bersih, mengemas. Awal-awal lagi mereka, betulah zaman dulu, zaman sekarang. Zaman dulu masa kita kecil-kecil di sekolah ada jadual. Tiap-tiap hari tu ada jadual. Siapa yang susun meja, siapa yang sapu sampah, siapa yang lap tingkap. Dan mak ayah sangat support tuan-tuan sekalian. Allah Alam barangkali ada lagi tugas-tugas begitu di sekolah bergantung kepada guru kelas masing-masing. Kalau ini tidak dididik nanti sampai besar, dia terasa tidak bertanggungjawab terhadap rumahnya sendiri. Maka makan, minum, pinggan, mangkuk, lepas makan letak saja di sinki, tidak rasa nak basuh pun. Sampah-sampah yang ada di rumah dia tak rasa, dia rasa macam ada bibik yang bekerja di rumah sedangkan tidak ada bibik. Akhirnya ibu dan ayah tolong buang. Tentu sekian. Inilah di antara perkara yang boleh untuk kita ambil perhatian. Bertitik tolak daripada gesaan Nabi SAW buang sesuatu yang menyakitkan dari atas jalan. Sesuatu yang menghalang daripada atas jalan. Tuan-tuan sekalian, ini lima perkara. Betul, Cikgu Rosmini, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jangan terbiasa dengan benda yang tak betul. Tuan-tuan sekalian, baik, ini lima contoh bagaimana Nabi SAW membuka ruang-ruang baru sedekah itu bukan hanya dengan harta. Tuan-tuan sekalian, ada satu lagi ruang yang Nabi SAW buka untuk dapat melunaskan tuntutan bersedekah pada setiap sendi yang ada pada tubuh badan kita, 360 sendi itu. Untuk melunaskan sedekah pada setiap sendi itu ialah dengan kita menunaikan solat sunat duha. Sembayang, solat, kita solat sunat duha. Bagi sahabat-sahabat mudarasah yang pencin, tak ada masalah langsung untuk tidak menunaikan solat sunat duha. Bila waktu solat sunat duha ini, ia mula 29 minit selepas syuruk. Kalau syuruk kita 7 suku, mulalah solat sunat duha kita buat pada 7.45. Lebih kurang begitulah setengah jam. Bezakah dengan solat sunat isyraq? Nah, di sini ada dua pandangan ulama. Ada yang mengatakan ini adalah solat sunat, dua solat sunat yang berbeza. Bila waktunya? Setengah jam sebelum kita, setengah jam selepas syuruk, sebelum kita solat sunat duha, solat sunat isyraq dulu. Dan solat sunat duha ini kalau ikut sunnah Rasul SAW, kita lakukan tatkala dah panas-panas sikit dah. Bagaimana anak-anak unta mula mencari teduh. Itu environment di negara Arab. Itu kalau kita nak memisahkan solat sunat isyraq dengan solat sunat duha. Kerana solat sunat isyraq juga dipanggil duha kecil. Tapi ada ulama mengatakan tutulalah dua-dua solat ini adalah satu. Pulanglah kepada mana-mana tuan-tuan nak banyakkan solat, asingkanlah solat sunat isyraq dengan solat sunat duha. Tapi kalau tak ada masa nak buat sekali-sekaligus pun tak ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk menunaikan tanggungjawab bersedekah pada 360 sendi yang ada dalam badan kita ni, dituntut setiap satu sendi satu sedekah. Kalau convert pada seringgit, 360 ringgit. Sudah tentu kita tidak mampu, gaji kita pun tak sebanyak itu sehari. Jadi Nabi buka ruang untuk sedekah juga, tapi bukan pakai duit. kalimah thayyibah contohnya. Perkataan-perkataan yang baik setiap patah itu satu sedekah. Kalau setengah jam kita mudarasah barangkali lebih 360 patah perkataan. Dan banyak lagi lah menyuruh, menghubungkan tali silaturahim dua orang yang berseteru juga adalah sedekah. Tolong orang naik kenderaan juga adalah sedekah. Membuang sesuatu yang menyakitkan dari atas jalan raya juga sedekah. Dan ada satu sedekah yang boleh kita lakukan, iaitu sembahyang sunat duha, solat sunat duha, dikira sebagai memadai untuk bersyukur di atas nikmat kesejahteraan anggota tubuh badan. Bukan saja mensyukuri 360 sendi berkenaan, tetapi juga mensyukuri seluruh tubuh yang Allah kurniakan kepada kita function belaka. Walaupun dah kurang, fungsinya seperti yang dulu-dulu, seperti dulu-dulu. Dulu-dulu mata tak pakai cermin, sekarang dah pakai cermin. Dulu-dulu kita kuat, kita punya ingatan, sekarang dah makin lama makin kita lupa, ghaflah, makin tak ingat. Telinga kita tajam dulu mendengar apa yang perlu, sekarang tak apa nak dengar. Ataupun pilih-pilih pula dengar yang mana elok, yang mana nak dengar, mana yang tak nak dengar. Dulu lisan kita fasih kerana gigi kita cukup, sekarang makin lama makin banyak keluar angin daripada mulut kita, tafasyinya berbagai-bagai. Itu contoh-contoh. Jadi fungsi badan kita masih ada fungsi, tulang-belulang kita masih berfungsi. Yalah sekarang ini barangkali ada penyakit, 2-3 penyakit yang hinggap-singgah ke badan kita ni, tapi yang lainnya majoritinya masih berfungsi. Barangkali kita tak minum air yang bergula, tetapi lidah ini masih boleh merasa kemanisan itu. Minta maaf kepada yang terasa isma al-perlisi, tergasa tang gigi, tak apa, ada duit buat gigi pelasu, tapi hati-hati makan dodol, kita tertelan dengan dodol tu sekali. Imam Muslim meriwayatkan

untuk menitik, meletakkan titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran. Dulu Quran ditulis tanpa titik, tuan-tuan sekalian. Nun dengan ta ke, sin dengan shin ke, jim dengan ha ke, dengan kha ke. Orang Arab baca Quran tanpa titik, mereka tahu ini huruf apa, ini huruf apa. Tetapi apabila apabila Islam berkembang luas di seluruh dunia, yang masuk Islam termasuk yang bukan Arab, ni pun masalah nak baca Quran, tak tahu ni nak letakkan sa ke, nak letakkan nun ke, nak letakkan ta. Tak ada titik. Ni nak baca kha ke, nak baca ja ke, nak baca ha. Sebab tak ada titik. Nak baca si, nak baca sa ke, nak baca sya. Tak ada titik. Maka antara orang yang berjasa adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Satu hari daripada Abu Zar, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kulli tasbihatin sadaqah, kulli tahmidatin sadaqah, kulli tahlilatin sadaqah, kulli takbiratin sadaqah, wa amrun bi ma'ruf sadaqah, wa nahyu 'anil munkari sadaqah. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانْ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى. Apa maksudnya hadis ini? Tuan-tuan, dijadikan tuntutan ke atas setiap sendi kamu untuk bersedekah. Setiap sendi kita wajib bersedekah. Jadi, tuan-tuan, oleh itu, setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Tasbih ini subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Setiap takbir adalah sedekah. Allahu Akbar. Menyuruh kepada kebaikan juga bukan sedekah. Mencegah kepada kemungkaran juga adalah sedekah. Semua itu adalah memadai dengan dua rakaat sembahyang duha. Dua rakaat sembahyang duha. Paling kurang solat duha itu dua rakaat. Dan sebanyak-banyaknya adalah 8 rakaat. Disunatkan memberikan salam setiap dua rakaat bagi yang mereka yang nak menggunakan solat sunat duha 8 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2. Waktunya bermula dengan naik matahari sekadar segala. Ini yang saya sebut tadi. 29 minit selepas waktu syuruk. Dia naik segala tu mengambil masa lebih kurang 29 minit. Dan berakhir dengan gelincir matahari. Iaitu berapa detik sebelum masuk waktu zuhur. Kelebihan ini diberikan kepada sembahyang duha kerana ia tidak disyariatkan untuk menampung kekurangan sembahyang lain seperti sembahyang sunat rawatib yang disyariatkan untuk menampung kekurangan solat fardu. Solat rawatib ni solat ba'diyah qabliyah tu disyariatkan untuk tampung kualiti solat fardu yang kita lakukan. Tapi solat sunat duha itu fungsinya bukan nak tampung, tetapi untuk itulah mensyukuri nikmat sendi-sendi dan anggota-anggota. Begitu juga solat sunat rawatib tidak dikhususkan untuk menandakan kesyukuran terhadap nikmat itu. Sedangkan solat sunat duha adalah dikhususkan untuk tujuan tersebut. Tujuan mensyukuri nikmat anggota tubuh badan. Apabila tuntutan supaya bersyukur sentiasa berulang-ulang dengan terbitnya matahari setiap hari, maka ibadat yang paling afdal yang menjadikan seorang Muslim serta bersyukur adalah solat sunat duha. Mengikut pendapat Al-Hafiz Al-Iraqi, pengkhususan terhadap solat duha ini disebabkan ciri-ciri khusus yang ada padanya dan rahsia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan itu kelebihan solat sunat duha. Satu soalan dari Puan Ustazah Nur Zairah rasanya. Mana lebih afdal waktu tunaikan solat sunat duha ada tiga awal pagi, pertengahan pagi dan nak hampir tengah hari. Yang paling afdal ikut sunnah Nabi adalah bila panas dah mula naik. Nak hampir tengah hari ataupun di pertengahan pagi lah pukul 10 gitu. Matahari dah mula tunjuk panas. Sekarang ni matahari naik dah tapi tak panas lagi. Jadi kalau yang nak bezakan isyrak dengan duha, setengah jam selepas waktu syuruk tu buat sunat isyrak. Lepas itu agak dah panas-panas sikit tu buatlah solat sunat. Alhamdulillah. Terus sekarang saya rasa setakat ini dulu.

semua, selamat petang. Yup, yup. Dah pun dah 28 minit petang ketika ini. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik ketika ini. Ya. Alhamdulillah, untuk pertemuan hari ini, tanggal 7 Oktober 2026, hari Rabu bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Mesir Wangan Mogebang. Anda bertemankan Nana di sini dari jam 2 petang hingga 7 malam. Dan sebentar tadi baru saja anda ditemani rakan tugas finance yang menemani anda mesti ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Baik, terima kasih di mana-mana juga anda berada. Nana harapkan apa juga yang anda lakukan semuanya berjalan dengan lancar. Sambil itu, petang ini kami hiburkan anda dengan susunan lagu-lagu terbaik dalam ruangan Mogebang ini. Jadi untuk jam pertama ini, anda akan disajikan dengan lagu-lagu menjadi kenangan era 80-an dan juga 90-an, dan sebuah lagu klasik dari persembahan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Sebentar tadi baru saja kita dengarkan lagu berjudul Barang Yang Lepas Jangan Dikenang. Kita nak teruskan lagi ruangan Mogebang petang ini dengan lagu seterusnya dari Datuk Sheila Majid, Warna, hanya di PRFM, Tokoma je.

0: Baiklah pun ada 15 minit petang untuk seketika kita nak bersama dalam segmen tajaan yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Telah pun bersedia di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bibi Nana.
0: Yezul, apa khabar?
1: Yeah, baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi petang ni, macam biasalah ada yang terbaik menanti pendengar para FM dari DCM Herbs Legacy.
1: Baik.
0: Silakan.
1: Betul. Baik, terima kasih Bibi Nana. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar setia Perak FM yang terus dengarkan di frekuensi dan juga yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan kalau dengar suara saya dan juga sahabat-sahabat saya daripada DCM Herb, semestinya kami nak kongsikan, nak berikan kepada anda semua yang mana tawaran yang sangat hebat, promosi yang sangat luar biasa berkenaan dengan Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1, iaitu Perfine. Minuman kesihatan yang sangat terbaik untuk anda menggunakan, insyaAllah. Baik, saya nak kongsikan untuk anda semua yang mana Perfine kami ni, kami adunkan bahan-bahannya. Kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa Perfine ini sangat sedap. Sebab apa? Sebabkan jaminan sangat sedap. Sebab dia masam manis. Kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua, percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal penggunaan sebulan sahaja. Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua, kalau anda dapatkan profil kami, insyaAllah sekejap lagi saya kongsikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Dan untuk hari ini juga, yang mana profil kami ini dikaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah serta tinggi kandungan protein dan kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Bukan itu sahaja, Perfine kami dipercayai sejak tahun 2023 yang mana Perfine kami ini menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan yang pastinya kami ada sijil halal Dakim. Jadi untuk semua, jangan gunakan pasang peluang untuk dapatkan profil kami, insyaAllah. Dan satu lagi, kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan profil kami, insyaAllah secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walid profil dia sangat bagus untuk lancarkan sistem taraf ataupun pembuluh darah kita. Yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan dengan sendi, pengambilan profil adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam sebulan penggunaan tuan-tuan dan juga puan-puan akan nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Amin. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan profil kami. Selain itu juga, yang mana ada masalah untuk membuang ataupun perut selu kembung ataupun berangin, boleh amalkan profil kami untuk melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan Perfine yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol Perfine ini bermacam manfaat yang anda akan dapat, insyaAllah. Okey, sebelum kita nak break seketika ni, untuk hari ini kita ada dua package yang sangat menarik, yang sangat jimat dan juga lebih siap untuk anda semua untuk dapatkan. Okey, promosi untuk kali ini adalah untuk package A, 4 botol Perfine dengan harga RM150 sahaja. Ataupun untuk package B, 8 botol Perfine dengan harga RM250 sahaja. Sebab apa? Sebelum ini kita jual sebotol dengan harga RM155. Tetapi untuk hari ini, pendengar setia Perak FM, pendengar setia itu bersama dengan DJ Nana, kita dah kongsikan untuk anda semua 4 botol Perfine dengan harga RM150 sahaja. Untuk package B pula, 8 botol Perfine dengan harga RM250 sahaja. Dan untuk maklumat kepada anda semua, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Soalan saya lagi, 014-988-2436. Jadi jom kita berat seketika. Kesambung sebab ini banyak saya nak kongsikan untuk anda semua. Semuanya di Perak FM.

0: Bila cinta dah berkarat, semua serba tak kena. Janji kalau itu cinta dah berkarat lah Zul, eh. Diharapkan badan jangan berkarat. Mungkin di CM legacy ada jawapannya untuk elakkan badan berkarat. Silakan Zul.
1: Baik, terima kasih Sri Nana. Betul. Kalau untuk anda tak nak berkarat ni, kena amalkan pati sarang burung walik, itu minuman kesihatan yang nak menghilangkan karat-karat anda tu. Okey, okay, dan untuk kepada anda semua mungkin yang baru dengar baru dengar Perak FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang pastinya untuk hari ini kita nak kongsikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa. Kalau tadi mungkin ada yang terlepas, okay, ada yang terlepas tadi untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa. Apa yang Cik Zul letak tadi harganya, ya Allah, terlepas pula. Okay, tak apa, saya kongsi semula untuk harga yang istimewa untuk anda hari ini, insyaAllah. Okay, profile kami hari ini kita ada dua package yang menarik. Untuk package A, 4 botol profile dengan harga RM150 sahaja. Dan untuk package B, 8 botol profile dengan harga RM250 sahaja. Sangat-sangat jimat. Dan satu lagi, kita nak berikan penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Okay, jom saya nak kongsikan untuk anda semua lagi apa manfaat yang dia, kelebihan yang kalau kata anda amalkan profile kami, itu pati sarang burung walik 4 dalam 1, insyaAllah. Okay, baik, yang pertamanya juga, bila kita amalkan profile ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita, jadi cepat terkena dengan penyakit. Dan juga dengan pengambilan pati sarang burung walik perfai ini juga, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Okay, dan dalam perfai ini kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walik, dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi untuk ibu-ibu, akak-akak yang nak mencantikkan muka, nak serikan wajah, inilah masanya, okay, untuk dapatkan perfai kami, insyaAllah. Pati sarang burung walik 4 dalam 1. Okey. Dan yang mana kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang, malah kami lebih ada lebih ribuan orang yang telah menggunakan profile kami, insyaAllah. Jadi jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436, 014-988-2436, untuk dapatkan 4 botol profile dengan harga RM150 sahaja, ataupun package B, 8 botol profile dengan harga RM250 sahaja. Jadi semua saya nak kongsikan untuk anda cara penggunaan yang sangat mudah untuk amalkan profile kami. Yang pertamanya untuk yang pertamanya adalah 2 kali sehari minimum. Kemudian 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan, ataupun 15 ml ambil pada waktu pagi sebelum sarapan ataupun malam belum tidur. Kemudian perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Dan kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan profil kami, insyaAllah. Jadi dengan lepaskan peluang tu, mungkin juga yang ada masalah obesiti, yang mungkin ada untuk masalah kulit wajah, mempertahankan untuk mendapatkan pertahanan badan, menyokong sistem pertahanan badan, boleh dapatkan profil kami, insyaAllah. Dan untuk ibu-ibu, ayah-ayah, dia dapat mengurangkan masalah urat saraf. Yeah? Dan juga dapat melancarkan peredaran darah, melegakan batuk, mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan. Kemudian yang mana nak sakit-sakit sikit sendi badan, juga kadang yang kita dah solat, kadang nak duduk tahiyat akhir, nak duduk tahiyat awal, kadang rukuk, kadang kita nak sujud, sakit belakang, sakit pinggang, ngilu dan sebagainya, ambil lah untuk cubalah untuk pati sarang burung walik profile kami, insyaAllah dia akan dapat membantu anda, insyaAllah. Jadi dah lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini, iaitu kita ada dua package yang menarik. Package A, 4 botol profile dengan harga RM150 sahaja. Jimat RM470. Harga asal RM620. Kita tak nak harga itu, kita nak dengan harga RM150 sahaja untuk 4 botol profile bagi package A. Kalau package B pula, harganya untuk 8 botol profile, harganya adalah RM250. Jimat RM990 kalau harga asalnya adalah RM1,240. Hari ini kita nak potong bang RM1,000 lebih tu, kita nak bagi dengan harga RM250 saja untuk koma saja. Okey, jadi dah untuk seketika ini hubungi kami sekarang untuk dapatkan package A ataupun package B 014-988-2436. 014-988-2436. Sebab apa? Percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi insyaAllah, apapun kami nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah menggunakan DCM Herb. Dan yang mungkin yang baru nak menggunakan, kami doakan untuk anda terus dapatkan DCM Herb kami sekarang insyaAllah. Kita jumpa lagi. Jom terus kita bersama Nana. Mesti ada lagu best-best tu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan kita selamat pagi. Selamat petang semua. Kita bersama dengan Putera Asam.
0: Baik, terima kasih Zul. InsyaAllah ada sikit kita jumpa lagi. Okay.
1: Okay, alright.
0: Bye.
1: Bye.
0: Kita ada terus sediakan Perak FM. Sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya nanti dari UK, Siapa Yang Rampas Cinta Pun, Nana nak kongsikan di mana Convention Inovasi Negeri Perak tahun 2026. Warga Perak, ayo kita bersama-sama memeriahkan Convention Inovasi Negeri Perak tahun 2026. Menampilkan pelbagai idea kreatif, inovasi dan teknologi, Convention kali ini turut menampilkan pameran dari negeri-negeri lain serta hasil inovasi pelajar sekolah yang pastinya mencetuskan inspirasi. Konvensyen ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak, dan berlangsung pada 6 hingga 7 Oktober 2026, Selasa hingga Rabu dari jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Stadium Indrabulia Ipoh Perak. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan datang dan saksikan pelbagai inovasi yang diketengahkan Semarang Inovasi Menggarap Infinity. Convention Inovasi Negeri Perak 2026 mencetus idea menyemarak inovasi Perak Sejahtera 2030.
2: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
3: Tak memang dia.

0: sekali adik-adik melintas jalan, tidak kira sama ada jalan besar atau kecil. Dapatkan pertolongan orang dewasa bagi membantu adik-adik melintas dengan selamat. Kalau tiada tempat lintasan jalan raya, jangan lupa untuk melihat ke kanan, kiri dan kanan. Dan pasti ianya selamat sebelum melintas. Melintaslah dengan selamat. Adik mampu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

FM, The Mana Mana Jiwa anda berada dan sentiasa menemani anda dengan selesa lagu-lagu terbaik untuk hiburan petang anda. Bertemankan Nana di sini, Musir Ruangan Moh Gebang. 2.53 minit petang. Baik, untuk anda yang dalam perjalanan ketika ini, sedikit info trafik Nana nak kongsikan, yang mana terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 1.1986 hingga kilometer 1.997 arah selatan dari Bukit Merah ke Taiping, lorong kiri ditutup, trafik sesak. Jadi mana yang melalui kawasan tersebut, sila patuhi arahan papan tanda dan pandu kenderaan anda berhati-hati.

0: Hati-hati ya. Nada doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Baik, dimaklumkan juga mesti laman X Plus Traffic. Terdapat lori rosak di kilometer 263.6 arah selatan dari Terowong ke Ipoh, lorong kiri terhalang. Trafik terkawal. Alhamdulillah. Jadi terus dengarkan Perak FM juga sepanjang perjalanan anda. Dan nak menyapa pendengar Perak FM yang sudi menghantarkan kiriman WhatsApp di WhatsApp Perak FM petang ini. Sebelum kita nak dengarkan lagu dari Kumpulan Farahat seketika nanti dengan lagunya Sabar Menanti. Ada kiriman dari siapa ni, Pakcik Bahari. Terima kasih dengarkan Perak FM ya. Dan juga seterusnya buat di Wan dari Kelang, tetap layan Perak FM. Katanya cuaca dekat Kelang mendung aja katanya. Okay, dan juga Yuk Mana dari Sekincang, terima kasih terus dengarkan Perak FM. Juga buat Kak Zah, Assalamualaikum DJ Nana. Waalaikumsalam. Kak Zah kata cuaca kat Taman Bertuah alhamdulillah cantik. Dan petang ni, pagi tadi ada aktiviti kelas duha dan ziarah kasih. Alhamdulillah menziarah Aisyah dan baru dapat baby katanya. Alhamdulillah rezeki bertambah ahli keluarganya. Semakin meriah dengan kehadiran orang baru. Jadi terus layan Perak FM. Semestinya ada hiburan dan juga informasi untuk korang aja.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau orang itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Jikalau

0: Baik, terima kasih terus sedengarkan Opera FM Dapuan 326 ini di petang. Sedang buat apa tu? Mungkin ada yang sedang bertugas ketika ini, terus bertugas dengan jayanya, insyaAllah. Dan kami di sini terus menemani anda juga di mana-mana juga anda berada. Selamat beristirahat juga buat anda sambil layan lagu-lagu yang Nana siarkan petang ini. Mesti ruangan Moh Gebang, Nana akan terus menemani anda sehingga jam 7 malam ini. Mesti ruangan Moh Gebang, sambil-sambil kita dengarkan lagu. Nana nak bacakan juga kiriman WhatsApp dari teman pendengar kita ni, antaranya yang hadir Abang Fendi Jelapang, katanya baru balik hantar cucu ke sekolah agama, terus layan Perak FM, terima kasih. Juga ada Kak Hazri Zabahar dari Tasik, katanya santai-santai dekat rumah sambil layan Perak FM, lagu best-best katanya. Terima kasih Kak Hazli Zabaha, semoga selamat beristirahatlah juga ya buat anda petang ini layan lagu-lagu yang disiarkan Mesir Ruangan Moh Gebang. Juga yang hadir petang ini katanya dari Batu Kawan, meminta lagu untuk dikeudarakan. Cumanya yang Nana nak kabarkan, untuk ruangan ini kita tiada ruangan seleksi pendengar. Ruangan seleksi pendengar yang membuka ruang untuk anda memilih lagu pilihan hati anda untuk dikeudarakan malam ini ya. InsyaAllah setiap malam kita akan adakan ruangan seleksi pendengar, malam dan pagi lah kata Cik Ana kan. Jadi anda boleh hantarkan pilihan lagu anda untuk dikeudarakan malam, melalui ruangan seleksi pendengar. Kalau seleksi pendengar tu keudara pagi, pagilah. Kalau malam, malamlah anda boleh pilih lagu, pilihan lagu anda untuk dikeudarakan. Ya Allah Nana. Okey, dan untuk jam ini kita tiada ruangan seleksi. Jadi diharapkan anda terhibur menekan seleksi lagu-lagu yang telah pun Nana susun untuk hiburan anda petang ini, sepanjang anda bersiaran dari jam 2 petang tadi sehingga jam 7 malam. Kita ada lagu-lagu terbaik dari Ara Johari, Sekejap Saja Lagi. Kita ada lagu Supahan Salju, juga lagu ini, Jom Kita Layan. Lagu dari Datuk Jamal Abilah bersama Malik, Aku Maafkan Kamu, hanya di Perak FM, Tok Koma je.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

0: Jadi baru saja kita dengarkan lagu dari Hazama. Aku bukan narsisis. Membuat kita kejam 3:42 minit petang. Selamat petang, Yub Yung. Terus dengarkan Mogebang bersama Nana petang ini. Santai-santai dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Selamat petang buat teman pendengar kita ni. MZ dari Tanjung Tualang. Hari ini santai-santai je, kedai tutup katanya dan nak beli barang niaga minggu depan. Diharapkan semua pendengar Perak FM ceria, jaga diri, jaga kesihatan. Cuaca berjerebu sekarang, betul-betul. Jadi diharapkan anda semua jaga keselamatan, jaga kesihatan diri anda di mana-mana. Terutamanya untuk anda yang selalu berada di luar bangunan, di luar kediaman. Kan banyak kegiatan di luar. Jadi kalau boleh kita jaga keselamatan mata ni kita, kalau nak pakai penutup muka pun apa salahnya kan, untuk demi menjamin keselamatan. Jangan lupa juga untuk banyakkan minum air masak. Okey, dan Nana nak kongsikan juga kepada anda iaitu di mana amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melibatkan di negeri Perak. Negeri Perak di daerah Selama, Larut Matang, Kerian, Kintar, Kampar, Batang Padang, Kuala Kangsar dan Mualim, amaran ribut petir sehingga 6 petang untuk hari ini. Jadi untuk anda sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa di tempat anda. Dan dinasihatkan juga lah ya, ketika hujan diharapkan anda berlindung di dalam rumah atau bangunan. Elakkan berada di kawasan lapang. Jauhi rod pengalir elektrik, contohnya tiang elektrik dan tangga besi. Juga perlu jauhi tempat takungan air. Jauhi juga struktur tinggi seperti pokok dan menara tinggi. Jadi dinasihatkan anda untuk sentiasa berwaspada dan tidak berada di kawasan yang berisiko. Jadi selama sama-sama kita jaga kesihatan dan keselamatan diri. Untuk info semasa, jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM. Ada hiburan dan juga informasi semestinya untuk koma aja.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Assalamualaikum.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
2: Ahem, temani Ilya.
3: Ah, dalam kereta ke tu? Ah, nak ke mana?
2: Hei, sambil bawa kereta tu, dengar-dengarlah Perak FM.
3: Untuk koma aja.

0: untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

Assalamualaikum, selamat petang. Yo, 48 minit petang. Masih lagi bertemu dengan Nana di sini, mesti ruangan Moh Gebang. Dan baru saja kita dengarkan lagu dari Amar Haikal, lagu berjudul Gila Bayang. Selamat petang buat teman pendengar di mana-mana juga anda berada. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang terbaik dan ceria sentiasa. Selamat petang Kak Murni. Katanya Alupong sudah hujan. Nah, seperti yang Nana kabarkan tadi, kalau hujan kita kena buat apa? Kalau boleh kita cari tempat berlindung ya. Tadi Nana ada pesan juga untuk anda, elakkan berada di kawasan lapang dan jauhi daripada road pengalir elektrik, seperti tiang elektrik dan juga tangga besi. Dan untuk seterusnya, Lee dari Manjung nak bagi tahu jera berkuat sekarang di Manjung. Jadi jaga kesihatan anda ya, yang mana berada di kawasan IPU-nya kurang sihat. Diharapkan dikurang-kurangkan jugalah kalau boleh ya, aktiviti di luar rumah ya. Jadi jaga keselamatan dan kesihatan anda. Baik, untuk makluman kita bersama muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pukul 4:20 minit petang waktu solat asar. Dan juga kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam seterusnya 4:30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak. Jadi terus kekal bersama Perak FM, ada hiburan dan juga informasi untuk kaum aja.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Nida ul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu, dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu, kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar. Astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena adalah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, maksud demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfarnya kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ini surah An-Naml ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Warta Perak 4.30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak 4.30 petang. Inisiatif pembangunan bakat STEM dan AI di Perak menyasarkan pendedahan kepada 30,000 pelajar menerusi modul Sekolah dan Cabaran Inovasi STEM AI Tahunan. Exco Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak Teh Kolim berkata, Hub Inovasi dan Multimedia Digital Perak turut dibangunkan sebagai pusat rujukan latihan dan pensijilan STEM AI negeri. Selain tiga pusat satelit akan diwujudkan bagi meluaskan capaian program. Katanya pada peringkat awal, program itu melibatkan 100 guru menerusi 4 kohort program perintis pendidik digital STEM AI. Selain latihan asas selama 5 hari atau 40 jam bagi program pendidik TVET AI, inisiatif berkenaan turut menyasarkan melahirkan 1,000 jurulatih utama dan 300 pelajar TVET berkemahiran AI bagi memastikan pembangunan bakat teknologi merangkumi guru, tenaga pengajar dan pelajar. Masyarakat digalakkan mengamalkan budaya siap siaga sebagai langkah awal menyelamatkan nyawa sebelum ketibaan pasukan agensi penyelamat ketika berlaku bencana. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana Dasar NAKMA, Saiful Yazan Alwi berkata, kesiapsiagaan awal penting terutama bagi komuniti di kawasan berisiko seperti tebing sungai yang terdedah kepada fenomena kepala air. Katanya penduduk setempat boleh menjadi barisan penyelamat pertama dengan membantu menyelamatkan mangsa serta membuat persediaan dan berpindah lebih awal sebelum bantuan bomba, APM dan polis tiba. Sebagai itu, orang ramai dijemput hadir ke Bulan Kesiapsiagaan Nasional BKN di Ipoh Convention Center Perak pada 10 dan 11 Oktober ini yang turut menampilkan demonstrasi menyelamat, simulasi bencana serta pendaftaran rakan NADMA. Sebuah jeti persendirian di Bagan Datuk disyaki dijadikan lokasi penyelewengan diesel bersubsidi nelayan untuk dijual semula pada harga lebih tinggi. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaluddin Ismail berkata, serbuan kira-kira 12.30 tengah malam tadi membawa kepada penahanan dua lelaki serta rampasan diesel dan aset keseluruhan bernilai kira-kira 2.82 juta ringgit. Katanya ketika serbuan diesel sedang dipindahkan daripada tiga bot nelayan kelas C ke sebuah lori tangki berkapasiti 30 tan, rampasan turut melibatkan 25,500 liter diesel bernilai hampir RM125,000, selain lori tangki, tiga bot, tangki simpanan, pam dan hos. Beliau berkata diesel berkenaan dipercayai diperoleh pada harga subsidi nelayan RM1.65 sen seliter sebelum dijual semula antara RM4 hingga RM5 seliter kepada sektor kuari, kilang dan pengangkutan di Pulau Pinang. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri melalui laman Facebook dan thread Berita RTM Perak. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Umat.

untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai. Ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

Kita dengar lagu Cinta Kosmi membuat kita je ke jam 47 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang, Yub Yong. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana cua anda berada. Diharapkan semuanya berjalan dengan lancar, terutamanya untuk anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini. Kalau kita nak pastikan pemanduan kita terus lancar, kita diharapkan lah, andai kata kawasan yang kita lalui itu berlakunya kemalangan, kan, diharapkan kita yang lalu kawasan itu kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati, juga elakkanlah ya daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Juga jangan lupa untuk kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa, juga berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Seketika nanti 5 petang kita akan ke Nasional FM bagi mengikuti berita utama, dan selepas itu kembali bertemankan Nana. Kita ada banyak lagi lagu-lagu terbaik dan hebat untuk anda petang ini, dan juga kita akan terjah pemandu pula. Kita akan terjah peniaga kecil kita menerusi rancangan Beast on Air. Layan terus Pre FM, ini The Photograph, ke pintu kasihmu. Pre FM untuk kau macam.

0: Selamat petang Yub dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih Komel. Inilah Radio Malaysia Era FM.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Pada hari ini 7 hari bulan Oktober 1886, Raja Yusuf telah dilantik menjadi Sultan Perak yang ke-27 dengan gelaran Sultan Yusuf Sharifuddin Muzaffar Shah dan bersemayam di Sayung Tebing. Raja Yusuf sebelum itu dilantik menjadi pemangku Raja Perak pada tahun 1877 dan memegang gelaran tersebut selama 9 tahun. Manakala pemerintahan baginda sebagai Sultan Perak hanya selama lebih kurang 10 bulan sahaja apabila baginda mangkat pada bulan Julai 1887 di Sayung dan digelar Marhum Garirullah. Makam almarhum Sultan Yusuf Sharifuddin Muzaffar Shah asalnya terletak di Sayung Tebing tetapi telah dipindahkan ke kawasan Masjid Sayung Tengah, Kuala Kangsar. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Selamat petang, Yu Biung. 5.24 dah minit petang. Nur Salih dengan lagunya Rahsia Tuhan. Kalau menyebut menjadi Rahsia Tuhan ni, sebenarnya ada perkara yang kita harapkan tidak menjadi. Kan ada yang kita tidak jangka, yang kita tidak pernah pun terfikir untuk hadir dalam hidup kita, ianya terjadi dalam hidup kita. Itulah indahnya Rahsia Tuhan. Apa yang tertulis buat kita tidak akan pernah tersasar. Yang penting kita kena percaya setiap yang Allah aturkan pasti ada hikmahnya. Percaya pada rahsia Tuhan kerana dia lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Terima kasih terus Layan Ber-FM. Nana di sini menemani anda. Mesti ruangan Moh Gebang. Kita banyak lagi nak dikongsikan selepas ini. Terlebih dahulu kita dengarkan lagu dari kumpulan X Factor, Tak Sanggup. Hanya di Ber-FM. Tukoma je.
1: Terus kekal mendengarkan Ber-FM. Hiburan berinformasi tentunya.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan. Kerja pun tak nak. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
3: RFM, hiburan berinformasi.

0: untuk proses serapan kambing, biasa saya akan buat malam. Malam kita akan beli barang-barang mentah, termasuklah kambing. Petang kita belilah, malam kita buat proses lah. Kita perap semalam dan pagi pukul 11 kita akan buka gerai dan kita akan masak di sini lah untuk kambing tu. Biasanya orang selalu datang pukul 12 sebab makan tengah hari kan, pukul 12 hingga pukul 3. Banyaknya pelanggan saya, orang awam, orang pejabat, ada juga sektor swasta yang selalu dekat-dekat sini kan. Selebihnya orang awam lah.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Betul saya dengan Kana Perang FM 5.56 minit petang bersama Nana dalam ruangan Mohgibang menemani anda sehingga jam 7 malam. Jadi untuk di Perak ni, di Ipoh ni, apa yang Nana boleh kongsikan keadaan semasa cuacanya ketika ini hujan. Jadi berhati-hatilah buat anda yang sedang memandu ketika ini, jaga jarak pemanduan anda dan sentiasa lebih pekalah ya dengan kenderaan lain, dengan pengguna jalan raya yang lain. Kita ni berkongsi jalan raya ni dan semuanya nak selamat tiba ke destinasi yang kita masing-masing tuju. Untuk anda yang mungkin nak ambil anak balik dari sekolah, jadi bolehlah kalau belum keluar rumah lagi, boleh siap sedia dulu dengan baju hujan ke, payung ke, masa nak jemput anak anda pulang dari sekolah untuk sesi petang ya. Jadi lebih bersedialah dengan keadaan cuaca semasa di tempat anda. Dan untuk seketika nanti jam seterusnya, banyak lagi lagu menarik menanti anda. Terus kekal bersama Perak FM.
1: Silang Budaya, Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabuh le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk calling aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, makeup aku ni macam mana?
4: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
5: Untuk maklumat yang tepat, pantas dan boleh dipercayai, ikuti Berita RTM Perak di Facebook dan Threads. Berita semasa, isu rakyat, perkembangan terkini, laporan lapangan dan informasi penting terus ke hujung jari anda. Cari, ikuti dan aktifkan notifikasi sekarang. Facebook dan Threads Berita RTM Perak yang sahih di RTM.

0: Presley bergandingan bersama Amanra dengan lagunya Jatuh Bangun membawa kita ke jam 6.13 minit petang. Selamat petang, Yop Yong. Sebelum kita nak teruskan lagi ruangan Moge Bang ni dengan lagu-lagu seterusnya, kita ada Aziva Tanpa Rasa Jemu, juga ada Fik Tiga Malam Tanpa Bintang. Suka Nana nak kongsikan kepada anda yang mana untuk lebih kita berhati-hati dan juga sentiasa menjaga kebersihan diri, terutamanya kebersihan tangan. Dan perlu kita titik beratkan kebersihan ini, terutamanya apabila kita sebelum kita makan, seperti yang kita diasuh dari kecil, yang mana sebelum makan kita kena basuh tangan. Ini kerana kenapa kita perlu jaga kebersihan tangan, kerana banyak penyakit yang bermula dengan tangan kita. Dan Nana nak kongsikan kepada anda yang mana satu perkongsian di akaun Threads menarik perhatian ramai. Apabila seorang petugas makmal didiagnostik menunjukkan penemuan spesimen cacing sepanjang 24 cm, dan menurut perkongsian tersebut sudah lebih belasan tahun beliau tidak menemui spesimen sebesar ini. Jadi bagaimana cacing ni boleh menjadi sebesar itu? Katanya cacing gelang betina dewasa boleh mencapai panjang sekitar 20 hingga 35 cm. Dan lebih mengejutkan, manusia boleh dijangkiti tanpa menyedari kehadirannya. Dan jangkitan boleh bermula apabila seseorang tertelan telur cacing yang mencemari makanan, air atau tangan. Dan telur tersebut menetas dalam usus, larvanya kemudian melalui beberapa peringkat perkembangan termasuk berhijrah melalui paru-paru sebelum kembali ke usus kecil dan besar menjadi cacing dewasa. Jadi untuk diringkaskan ceritanya, kita perlu menjaga kesihatan dan kebersihan dan bagaimana nak elakkan cacing tersebut. Sentiasa amalkan cuci tangan dengan sabun sebelum makan dan selepas menggunakan tandas. Basuh sayur serta buah dengan sempurna, gunakan air minuman yang selamat dan pastikan sistem sanitasi berada dalam keadaan baik. Jadi, jika jangkitan cacing gelang boleh dirawat menggunakan ubat antiparasit seperti albendazole atau mebendazole selepas pelayanan yang sesuai. Jadi kalau kata kita mengalami sakit perut yang teruk, muntah berulang atau perut membengkak, dapatkan pemeriksaan segera. Yang pentingnya, paling mudah dan ringkas untuk kita amalkan seharian adalah sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga makanan perlu dicuci, macam buah sayur macam Nana cakap tadi kan, sebelum kita jamah untuk mengelakkan kita mendapat pelbagai jangkitan. Jadi apapun, ianya bermula dengan diri kita. Kita nak dengarkan lagu seterusnya dari Aziva Tanpa Rasa Jemu, juga Fik Tiga Malam Tanpa Bintang. Terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma je.
1: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak kan, kejar pun tak nak. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik beli kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
2: Informasi dan hiburan untuk koma FM.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Tak payah nak tembak.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. 6.30 minit petang. Terima kasih buat anda, Yub Yong. Terus dengarkan Perak FM 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi. Untuk seketika nanti, kita akan ikuti rancangan tausiah dan juga untuk meneruskan lagi siaran di Perak FM. Anda akan ditemani rakan juga terus yang menemani anda mengisi ruangan Tekoma malam ini. 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi terima kasih banyak-banyak Nana ucapkan buat anda. InsyaAllah Jumaat nanti kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Tausiah. Rancangan tausiah hari ini bertajuk Jangan Susahkan Orang Lain. Disampaikan Sahibus Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, mudarasah yang saya hormati, lagi dikasihi. InsyaAllah kita akan meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-241. Menekuni hadis yang ke-26. Dan kita sudah sampai, hadirin mukminin sekalian, kepada contoh yang kelima yang ada di dalam hadis yang dikira juga sebagai sedekah. Walaupun ia bukan dari kategori sedekah menggunakan harta ataupun wang ringgit, kerana untuk memenuhi tuntutan untuk bersedekah terhadap setiap sendi yang Allah kurniakan kepada kita dan telah berfungsi dengan baik. Hadirin mukminin, sahabat-sahabat, mudarasah sekalian. Perkara yang kelima yang disentuh oleh Nabi SAW, contoh boleh rujuk kepada kitab kita muka surat yang ke-322, iaitu perkara yang juga yang dikatakan sebagai sedekah tanpa menggunakan harta. Sekali lagi sebagai catatan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan punya harta, silakan. Itu yang terbaik untuk kita gunakan ia sebagai platform kita bersedekah, menambahkan amal kebaikan pahala kita. Di samping kita gunakan wang ringgit kita untuk bersedekah, Nabi Muhammad SAW membuka lebih luas ufuk sedekah itu, iaitu bukan sekadar harta, bukan sekadar wang ringgit. Semua benda yang makruf itu sedekah. Dan di dalam hadis 26 ini sendiri diberikan 5 contoh yang sangat praktikal yang boleh kita lakukan, juga dikira sebagai sedekah walaupun tanpa menggunakan wang ringgit. Iaitu yang kelima, I, membuang sesuatu yang menyakiti di jalan pun dikira sebagai sedekah. Kalau habis-habis pun tuan-tuan sekalian, jangan menyusahkan orang lain. Itu sedekah juga tuan-tuan sekalian. Kalau kita membuang sesuatu daripada jalan kerana dia bakal menyusahkan orang lain, sebab itu kita buang, dikira sedekah. Apatah lagi kita buang diri kita daripada menjadi masalah kepada orang lain. Maksudnya, berfikirlah supaya kita tidak menjadi masalah kepada kawan-kawan kita. Keberadaan kita terpaksa orang fikir macam mana nak selesai masalah kita. Sebabkan kita berseteru, bergaduh berdua, menjadikan satu pejabat susah, kerja tergendala, tidak lancar dan sebagainya. Baik. Qala al-musannifani rahimahumullah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin. Membuang sesuatu dari menyakiti jalan. Maksudnya ialah kita membuang setiap yang menyakiti yang berada di jalan orang Islam. Seperti ada batu besar ke, ada duri, ada najis dan lain-lain. Kita buang daripada tengah jalan. Kalau di kampung-kampung itu biasa. Contohnya daun kelapa, pelepah kelapa terjatuh, ada kulit pisang dan sebagainya lah. Jadi yang ini boleh untuk kita ajar, mengajar nilai kepada anak-anak kita di sekolah, seperti sekolah rendah, sekolah menengah, supaya mata itu senantiasa sensitif terhadap sampah-sampah. Tuan-tuan sekalian, realiti yang berlaku hari ini bukan orang buang sampah yang menghalang, tetapi tidak sedikit yang buang sampah atas jalan. Buang sampah daripada dalam kereta. Mudah saja dibuang sampah, dibuka side mirror itu atau dibuka tingkap itu, kemudian dibuang daripada dalam kereta, menyusahkan orang. Lori-lori batu contohnya tidak ditutup dengan baik, jatuh berguguran. Lori-lori yang bawa khinzir, yang bawa babi, peraturannya hendaklah ia ditutup elok. Tapi sekarang kadang-kadang kita lihat ia bergerak atas jalan raya tanpa ada penutup. Kita repair jalan yang rosak. Ya betul, kita repair jalan yang rosak itu adalah perkara yang membuang sesuatu yang menyakitkan di jalan. Jangan pula kita repair jalan yang elok lagi kerana semata-mata nak dapatkan kontrak, nak wujudkan job. Jalan yang elok dibuat lagi, jalan yang lopak-lopak tidak diperbaiki. Kita lihat di kawasan tempat tinggal kita masing-masing, tuan-tuan sekalian, kalau tempat kami di Rapat Setia ni, jalannya tak elok, tuan-tuan sekalian. Tak rata, ada yang berlubang-lubang. Jadi barangkali ada pasukan pihak berkuasa tempatan yang dengar mudarasah kita ni, tengok-tengokkanlah jalan-jalan yang berlopak-lopak dan sebagainya. Ahli-ahli majlis yang dengar kita punya mudarasah ini, tengok-tengoklah kawasan zon masing-masing dengan jalan lopak dan sebagainya. Baik. Ini adalah sedekah yang paling sedikit ganjaran pahala daripada sedekah yang terdahulu. Paling sedikit ni, walaupun paling sedikit, dia tetap juga berpahala. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu lebih daripada 70 cabang. Dan iman yang paling tinggi adalah penyaksian Allah, tauhid. Itu iman yang paling tinggi. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan yang paling rendah sekali adalah membuang sesuatu yang menyakiti di jalanan. Itu iman yang paling rendah. Kalau kita buang barang ke atas jalanan, apa pula? Sudah tentu, tuan-tuan sekalian, benda itu tercela. Contohnya, kita gagal mengurus sampah-sampah kita. Kita tak ikat elok-elok, kita tak masuk dalam tong. Sehingga dibuat kenduri oleh anjing-anjing liar. Pampers-pampers anak pun melambak-lambak atas jalan raya, contohnya. Maknanya pengurusan sampah kita yang tidak bagus. Menyebabkan jiran-jiran merasa terganggu, menyakitkan. Mata sudah tentulah, tetapi menyakitkan hidung dan sebagainya. Dikatakan disunatkan menyebut kalimah tauhid ketika membuang sesuatu yang menyakiti. Kerana dengan itu akan menghimpunkan antara setinggi-tinggi cabang iman dengan serendah-rendahnya. Oh, tuan-tuan, bagi saya juga ini satu ilmu yang baru. Ulama dulu-dulu, tuan-tuan sekalian, observe betul daripada hadis ini, terus amal. Maksudnya kalau kita naik kereta, jalannya agak lapang lah. Ada seketul batu, sekira-kira mengganggu perjalanan tapi masih boleh kita angkat. Kalau kereta yang rendah, barangkali sagat. Caranya adalah kita berhentikan kereta kita di tepi ataupun yang selamat. Kita angkat batu tu, sambil buang batu tu kita sebut La ilaha illallah. Kita buang La ilaha illallah kerana menghimpun daripada hadis ini iman yang paling tinggi dengan iman yang paling rendah. Ataupun ranting-ranting, pokok jatuh di atas jalan. Kita sedang jogging contohnya. Ambil ranting tu, buang di tempat yang sepatutnya, kita sebut La ilaha illallah kerana ia menghimpun iman yang paling tinggi dan iman yang paling rendah. Sekiranya umat Islam kita semua beriltizam dengan petunjuk-petunjuk Nabi SAW dan kita tak buang sampah atau kotoran kecuali di tempat yang dikhaskan. Ini mentaliti kita, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, maaf cakaplah, kalau musim haji, di tempat-tempat masyair ataupun di Arafah ataupun di tempat kita mabit, longgukkan sampah, subhanallah. Untuk sekalian, ia mencemarkan ajaran Islam itu sendiri. Buang sampah merata-rata di negara-negara umat Islam kadang-kadang tak bersih. Ini yang menyebabkan ia telah mencalarkan identiti Islam yang tidak mengajar begitu. Buanglah sampah di tempat yang dikhaskan untuk membuang sesuatu jalan yang boleh, serta sentiasa membuang sesuatu dari jalanan yang boleh menyakiti orang lain. Bukan buang atas jalan raya, tak. Kita buang sesuatu dari atas jalan orang yang tak selesa nanti lalu di hadapan. Kita akan dapati negara Islam akan menjadi negara paling bersih dan tercantik di dunia. Itulah idealnya, tuan-tuan sekalian. Tetapi malangnya umat Islam sering disinonimkan dengan kotor. Negeri-negeri yang membawa syiar-syiar Islam selalu disifatkan, bukan disifatkan, memang nampak pun kotor, tuan-tuan sekalian. Memang nampak pun kotor. Pengurusan sisa pepejal, pengurusan sampah yang tidak teratur. Tengok Islam, tuan-tuan sekalian, bukan hanya agama yang rohani tetapi juga nampak depan mata. Tuan-tuan sekalian, maaf cakap untuk diri saya jugalah, kadang-kadang dalam kereta kita pun bersepoh habis. Dalam kereta kita pun tidak kemas, tuan-tuan, kadang-kadang. Dalam kereta kita pun tak kemas. Segala mak nenek ada dalam kereta kita. Maaf tuan-tuan sekalian, dalam beg tangan orang perempuan pun kadang-kadang segala macam resit 40 tahun dulu pun ada. Benda-benda yang tak perlu. Sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besar perkara, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita umat Islam gagal jadi contoh. Berbanding dengan negara-negara yang bukan Islam, kadang-kadang mereka menunjukkan contoh lebih baik daripada kita. Contoh-contoh seperti negara Jepun. Tuan-tuan sekalian, saya tengok tadika-tadika di Jepun dan khususnya lah tuan-tuan sekalian, dari kecil lagi mereka diajar nilai bersih, mengemas. Awal-awal lagi mereka, betulah zaman dulu, zaman sekarang, zaman dulu masa kita kecil-kecil di sekolah, ada jadual. Setiap hari tu ada jadual. Siapa yang susun meja, siapa yang sapu sampah, siapa yang lap tingkap. Dan mak ayah sangat support, tuan-tuan sekalian. Wallahualam, barangkali ada lagi tugas-tugas begitu di sekolah, bergantung kepada guru kelas masing-masing. Kalau ini tidak dididik, nanti sampai besar dia terasa tidak bertanggungjawab terhadap rumahnya sendiri. Maka makan, minum, pinggan, mangkuk, lepas makan letak saja di sinki, tidak rasa nak basuh pun. Sampah-sampah yang ada di rumah dia tak rasa, dia rasa macam ada bibi yang bekerja di rumah, sedangkan tidak ada bibi. Akhirnya ibu dan ayah tolong buang. Tentu sekian, inilah di antara perkara yang boleh untuk kita ambil perhatian. Bertitik tolak daripada gesaan Nabi SAW buang sesuatu yang menyakitkan dari atas jalan. Sesuatu yang menghalang daripada atas jalan. Tuan-tuan sekalian, ini lima perkara. Betul, Cikgu Rosmini, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jangan terbiasa dengan benda yang tak betul. Tuan-tuan sekalian, baik, ini lima contoh bagaimana Nabi SAW membuka ruang-ruang baru sedekah itu bukan hanya dengan harta. Tuan-tuan sekalian, ada satu lagi ruang yang Nabi SAW buka untuk dapat melunaskan tuntutan bersedekah pada setiap sendi yang ada pada tubuh badan kita, 360 sendi itu. Untuk melunaskan sedekah pada setiap sendi itu ialah dengan kita menunaikan solat sunat duha. Sembayang solat, kita solat sunat duha. Bagi sahabat-sahabat madrasah yang pencin, tak ada masalah langsung untuk tidak menunaikan solat sunat duha. Bila waktu solat sunat duha ini, ia mula 29 minit selepas syuruk. Kalau syuruk kita 7 suku, mulalah solat sunat duha kita buat pada 7.45. Lebih kurang begitulah setengah jam. Beza ke dengan solat sunat isyraq? Nah, di sini ada dua pandangan ulama'. Ada yang mengatakan ini adalah solat sunat, dua solat sunat yang berbeza. Bila waktunya? Setengah jam selepas syuruk, sebelum kita solat sunat duha, solat sunat isyraq dulu. Dan solat sunat duha ini kalau ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita lakukan tatkala dah panas-panas sikit dah. Bagaimana anak-anak unta mula mencari teduh itu environment di negara Arab. Itu kalau kita nak memisahkan solat sunat isyrak dengan solat sunat duha. Kerana solat sunat isyrak juga dipanggil duha kecil. Tapi ada ulama mengatakan tutula lah dua-dua solat ini adalah satu. Pulanglah kepada mana-mana tuan-tuan nak banyakkan solat, asingkanlah solat sunat isyrak dengan solat sunat duha. Tapi kalau tak ada masa nak buat sekali-sekaligus pun tak ada masa, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, untuk menunaikan tanggungjawab bersedekah pada 360 sendi yang ada dalam badan kita ni dituntut setiap satu sendi satu sedekah. Kalau convert pada seringgit, RM360. Sudah tentu kita tidak mampu. Gaji kita pun tak sebanyak itu sehari. Jadi, Nabi buka ruang untuk sedekah juga tapi bukan pakai duit. Kalimah thayyibah contohnya. Perkataan-perkataan yang baik setiap patah itu satu sedekah. Kalau setengah jam kita mudarasah barangkali lebih 360 patah perkataan. Dan banyak lagi lah menyuruh menghubungkan tali silaturahim dua orang yang berseteru juga adalah sedekah. Tolong orang naik kenderaan juga adalah sedekah. Membuang sesuatu yang menyakitkan dari atas jalan raya juga sedekah. Dan ada satu sedekah yang boleh kita lakukan iaitu sembahyang solat sunat duha dikira sebagai memadai untuk bersyukur di atas nikmat kesejahteraan anggota tubuh badan. Bukan saja mensyukuri 360 sendi berkenaan tetapi juga mensyukuri seluruh tubuh yang Allah kurniakan kepada kita function belaka. Walaupun dah kurang fungsinya seperti yang dulu-dulu, seperti dulu-dulu. Dulu-dulu mata tak pakai cermin. Sekarang dah pakai cermin. Dulu-dulu kita kuat. Kita punya ingatan. Sekarang dah makin lama makin. Kita lupa, ghaflah, makin tak ingat. Telinga kita tajam dulu. Mendengar apa yang perlu. Sekarang tak apa nak dengar. Ataupun pilih-pilih pula dengar yang mana elok. Yang mana nak dengar. Mana yang tak nak dengar. Dulu lisan kita fasih kerana gigi kita cukup. Sekarang makin lama makin banyak keluar angin daripada mulut kita. Tafasyinya berbagai-bagai. Itu contoh-contoh. Jadi fungsi badan kita masih ada fungsi. Tulang belulang kita masih berfungsi. Yalah sekarang ini barangkali ada penyakit. 2-3 penyakit yang hinggap singgah ke badan kita ni. Tapi yang lainnya majoritinya masih berfungsi. Barangkali kita tak minum air yang bergula. Tetapi lidah ini masih boleh merasa kemanisan itu. Minta maaf kepada yang terasa isma al-perlisi. Tegas tentang gigi, tak apa, ada duit buat gigi pelasu. Tapi hati-hati makan dodol, nanti tertelan dengan dodol itu sekali. Imam Muslim meriwayatkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Allahu Akbar. Abu Aswad Ad-Du'ali ini adalah manusia yang banyak berjasa kepada kita kerana beliau ini di antara orang yang diperintahkan, orang yang memberikan idea untuk menitik, meletakkan titik-titik pada huruf-huruf Al-Quran. Dulu Quran ditulis tanpa titik, tuan-tuan sekalian. Nun dengan ta ke, sin dengan shin ke, jim dengan ha ke, dengan kha ke. Orang Arab baca Quran tanpa titik, mereka tahu ini huruf apa, ini huruf apa. Tetapi apabila apabila Islam berkembang luas di seluruh dunia, yang masuk Islam termasuk yang bukan Arab, dia pun masalah nak baca Quran, tak tahu ni nak letakkan sa ke, nak letakkan nun ke, nak letakkan ta. Tak ada titik. Ini nak baca kha ke, nak baca ja ke, nak baca ha. Sebab tak ada titik. Nak baca si, nak baca sa ke, nak baca sya. Tak ada titik. Maka antara orang yang berjasa adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Satu hari daripada Abu Zar, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dhalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Apa maksudnya hadis ini tuan-tuan, dijadikan tuntutan ke atas setiap sendi kamu untuk bersedekah. Setiap sendi kita wajib bersedekah. Jadi, tuan-tuan, oleh itu, setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Tasbih ini subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Setiap takbir adalah sedekah, Allahu Akbar. Menyuruh kepada kebaikan juga bukan sedekah, mencegah kepada kemungkaran juga adalah sedekah. Semua itu adalah memadai dengan dua rakaat sembahyang duha. Dua rakaat sembahyang duha, paling kurang solat duha itu dua rakaat, dan sebanyak-banyaknya adalah 8 rakaat. Disunatkan memberikan salam setiap 2 rakaat bagi yang mereka yang nak menunaikan solat sunat duha 8 rakaat, 2 2 2 2 2. Waktunya bermula dengan naik matahari sekadar segala. Ini yang saya sebut tadi, 29 minit selepas waktu syuruk. Dia naik segala tu mengambil masa lebih kurang 29 minit dan berakhir dengan gelincir matahari, iaitu berapa detik sebelum masuk waktu zuhur. Kelebihan ini diberikan kepada sembahyang duha kerana ia tidak disyariatkan untuk menampung kekurangan sembahyang lain seperti sembahyang sunat rawatib yang disyariatkan untuk menampung kekurangan solat fardu. Solat rawatib ni solat ba'diyah qabliyah tu disyariatkan untuk tampung kualiti solat fardu yang kita lakukan. Tapi solat sunat duha itu fungsinya bukan nak tampung, tetapi untuk itulah mensyukur.

Ramadan. Apabila tuntutan supaya bersyukur sentiasa berulang-ulang dengan terbitnya matahari setiap hari, maka ibadat yang paling afdal yang menjadikan seorang Muslim serta bersyukur adalah solat sunat. Mengikut pendapat Al-Hafiz Al-Iraqi, pengkhususan terhadap solat duha ini disebabkan ciri-ciri khusus yang ada padanya dan rahsia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dan itu kelebihan solat sunat, solat sunat duha. Satu soalan dari Puan Ustazah Nur Zairah rasanya. Mana lebih afdal waktu tunaikan solat sunat duha, ada tiba awal pagi, pertengahan pagi dan nak hampir tengah hari? Yang paling afdal ikut sunnah Nabi adalah bila panas dah mula naik, nak hampir tengah hari ataupun di pertengahan pagi lah, pukul 10 gitu, matahari dah mula tunjuk panas. Sekarang ni matahari naik dah tapi tak panas lagi. Jadi kalau yang nak bezakan isyrak dengan duha, setengah jam selepas waktu syuruk tu buat sunat isyrak. Lepas itu agak dah panas-panas sikit tu buatlah sunat duha. Alhamdulillah. Terus sekarang saya rasa setakat ini dulu.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Vera FM malam ni bertemankan saya Rus dan segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Baiklah, untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.07 minit malam nanti. Terus kekal di Vera FM untuk koma aja.
2: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 13 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, "Ia Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu." Katakanlah, "Wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar."

Oleh itu, jika mereka penolong-penolong kamu tidak dapat melaksanakan permintaan kamu untuk membuat surah-surah yang sebanding dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Setelah terbukti hakikat yang demikian, maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya?

0: Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran tentang sah batalnya, maka kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikit pun padanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Ruskata Utara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu belajar.
1: Ya, Pera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Pera FM seperti biasa. Setiap malam saya akan temani koma hari Isnin, Rabu dan juga Khamis. Saya akan temani koma dalam segmen Ata Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Dan diharapkan anda semua pendengar kita dalam keadaan baik-baik hendaknya. Sihat, sejahtera kan. Mungkin ada yang tengah bekerja ketika ini. Selamat bekerja. Semoga terus dipermudahkan urusan koma untuk hari ini, untuk malam ini, hari ini. Dan juga mungkin ada juga yang tengah bersiap-siap nak berniaga, selamat berniaga kan. Semoga dimurahkan rezeki koma dan juga terus dipermudahkan apa juga urusan kita untuk malam ini, untuk hari ini kan. Dan juga pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri, kesihatan diri, tak kira di mana jua koma berada. Dan juga terima kasih kepada koma yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Dan macam biasa juga, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp RFM nombornya 0102-007-055. Malam-malam ni jom temankan saya di Pera FM. Kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan ucapan. Dan sebentar saja nanti, jam 8 malam macam biasa, kita ada seleksi pendengar daripada jam 8 malam hingga 9 malam nanti. Kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh nak minta lagu pun boleh. Macam biasa, hantarkan di WhatsApp Pera FM nombornya 0102-007-055. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Di dalam di mana? Komen kat mana? Komen kat mana? Cikabu.

0: Taiping 104.1 MHz.
1: Hashtag terus kekal Terra FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
2: Kepada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja 88 minit malam. Baiklah, untuk makluman kita bersama, masuknya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.16 minit malam nanti. Jadi ada hiburan, ada informasi menanti koma semua. Terus kekal di Kepada FM untuk koma aja.

0: melakukannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada

0: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bincang tentang perlunya bertaubat saat silap ataupun taat. Semua yang saya muliakan, dalam hidup ni memang kita perlu banyakkan bertaubat. Kita mungkin tak mencuri, tak berzina, tak membunuh. Tapi fahamlah, fahamilah yang macam-macam mana pun kita ni pendosa. Besar ataupun kecil dosa kita tu, kita sedang berdosa kepada Allah. Allah yang maha besar. Namun Allah sentiasa sudi dengan kita. Allah tunggu kita. Allah menanti kita kembali. Bagaikan seorang ibu yang selalu tunggu anak dia balik. Walau sebesar manalah rajuk dan marah si ibu tu, tapi dia sayang anak dia. Itu kasih sayang ibu. Kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih hebat, jauh lebih besar. Dan Allah menawarkan penerimaan untuk hambanya ni kembali bertaubat setiap hari, malam dan siang, pagi, petang. Sebab Allah maha besar cintanya pada kita. Allah yang ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Ibu kita, ialah ibu mengandung kita, melahirkan kita dengan pertolongan Allah. Sebab tu ibu sayang sangat kat kita. Tapi terbatas saja, ibu cuma itulah yang dia mampu buat. Allah ni, daripada kita tak ada, dia buat kita ada. Dalam perut ibu dia ciptakan sistem supaya kita tak lemas kat dalam tu. Dia izinkan kita lahir. Sekarang dia jaga oksigen kita, cahaya kita. Dialah yang paling besar cintanya kepada kita. Sebab tu kita nak selalu bertaubat. Dan bertaubat ni sebenarnya tak susah pun. Semudah kita ungkap istighfar, astagfirullahalazim. Itu pun dikira kita melafazkan taubat kita. Syaratnya kena adalah. Syaratnya kita menyesal, kita benci dosa tu, dan kita berazam tak nak ulang lagi dosa tu. Andai kita terbuat juga macam mana? Kalau andai terbuat juga, dia macam orang yang demam. Selepas dulunya dia pernah lah demam, maksud demam lagi. Jadi prosesnya apa? Prosesnya proses yang sama. Kita pergi ambil ubat. Kita pun samalah. Kalau terbuat lagi dosa macam mana? Prosesnya pergilah cari ubat hati kita. Istighfar lagi dan lagi. Istighfarnya kita mohon ampun kepada Allah. Kita nak Allah bersihkan balik diri kita. Allahu Akbar. Jadi semua yang saya muliakan, kelebihan istighfarnya banyak sangat disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antaranya dalam surah Nuh ayat 10, Allah janji, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah ni maha pengampun. Dia janji nak beri keampunan. Lepas tu tak cukup dengan itu, dia janji nak datangkan kekayaan. Surah Nuh ayat 11-12. Lepas tu apa lagi? Dalam hadis sebut, siapa rajin istighfar ni akan keluar daripada kesempitan, terbuka pintu rezeki dia. Ini Sunan Ibnu Majah, ya. Seterusnya ada lagi dalam surah Hud, siapa rajin istighfar, rajin taubat pada Allah, Allah nak tambah kekuatan atas kekuatannya yang sedia ada. Surah Hud ayat 52. Ada lagi, ya Allah. Surah Hud ayat 3, Allah akan beri pada kita kenikmatan hidup bila kita rajin minta ampun kepada Allah. Lepas tu dapat rahmat Allah. Ni surah An-Namlu ayat 46. Bahkan kalau kita duduk dalam satu majlis, kita tutup dengan tasbih, kita pun akan diampunkan dosa-dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis. Walaupun majlis ilmu, majlis baik-baik, ya, kita tetap nak bertaubat kepada Allah. Moga-moga dengan istighfar ni jugalah kita dihindari daripada azab Allah. Allah kesian kat kita semua. Sekian daripada saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buat kain lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampar kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang daripada saya, Jacqueline Victor, untuk Komen Aja.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Kerakan hiburan informasi semestinya untuk koma aja. Dah 8.38 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Pera FM. Dan untuk makluman, kita bersama sekali lagi tepat jam 8.16 minit malam tadi. Telah masuknya waktu surat padu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan koma bertemankan saya Ros dari jam 7 hingga 12 tengah malam nanti. Semestinya ada hiburan, ada informasi untuk koma semua. Jadi sambil kita berhibur tu, saya nak kongsikan juga sedikit informasi dengan anda semua tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana untuk negeri Perak malam ini dibagi daerah Hulu Perak, Kintar, Kampar, Batang Padang, daerah Mualim, Bagan Datuk, Hilir Perak, Perak Tengah dan juga Manjung dijangka akan berlaku hujan lebat. Jadi pada koma yang tinggal di daerah berkenaan, pastikan sentiasa berhati-hati dan juga peka dengan keadaan cuaca di tempat koma, terutamanya untuk kawasan yang mudah dinaiki air, kena ambil langkah berjaga-jaga, lebih berjaga-jaga terutamanya. Dan sekali lagi kepada koma yang mungkin tengah memandu tu waktu hujan ni, pandu dengan lebih berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda dan ingat jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Semoga selamat sampai ke tempat yang koma tuju. Mungkin ada yang dalam perjalanan baru nak balik rumah tu, hati-hati ketika memandu kan. Dan juga mungkin ada juga yang tengah makan malam ketika ini, selamat menjamu selera. Dengarkan kami di kedai-kedai makan pun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dan kita dalam ruangan seleksi kita pada malam ini, kalau ada yang nak hantarkan ucapan untuk kawan-kawan, ahli keluarga pun boleh juga. Mungkin ada yang nak bagi ucapan untuk kawan yang tengah bekerja, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM. Nombornya sekali lagi 0102-007-055. Dan kita nak tunaikan dahulu lagu permintaan pendengar kita yang dah hantar kan di WhatsApp Pera FM. Antaranya kita ada daripada Haji Zulkifli dari Taman Merah Ipoh, nak dengarkan lagu daripada Ideal Sisters dengan tajuknya Hanya Sekali, untuk semua rakan sekerja, dengan ucapan selamat beristirahat kepada semua pendengar radio Pera FM. Kekal ceria di samping keluarga. Juga kita ada lagu permintaan daripada Kak Ros daripada Greg, nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Pera FM, semoga sihat sentiasa. Dia kata nak dengarkan lagu daripada kumpulan Kasawari dengan tajuknya Teguh. Dia kata kepada yang tengah memandu, sentiasa berhati-hati di mana jua koma berada. Dia kata kat Greek hujan lebat sekarang ni dekat tempat koma, macam mana cuacanya. Jadi mungkin ada yang nak kongsikan juga keadaan cuaca dekat tempat koma macam mana untuk pendengar-pendengar kita yang lain kan. Sama-sama lah kita ambil tahu dan juga kita kongsi maklumat ni untuk semua pendengar Pera FM kan. InsyaAllah boleh membantu, mungkin ada separuh masalah nanti boleh membantu antara satu sama lain. Dan juga kita ni daripada seterusnya, daripada Kak Azimah dari Teluk Intan, katanya nak dengarkan lagu daripada Azlina Aziz dengan tajuknya Wajah Siapa di Hatimu. Dia kata untuk sahabat-sahabat iaitu Su, Yati, Ros, Alin, Farah dan Finas di Sri Manjung, dengan ucapan semoga terhibur dan ceria-ceria selalu hendaknya. Jadi kejap lagi kita akan tunaikan permintaan lagu semua pendengar kita yang kita dah bacakan tadi. Tapi sebelum tu jom kita dengarkan lagu daripada Juanes, La Kamisa Negra. Dan juga untuk makluman kita, lupa pula nak bagi tahu jam 9 malam nanti kita akan ikuti berita nasional. Seperti biasa, kita akan sambung siar ke Nasional FM. Lepas tu, kita akan kembali ke dalam Pera FM dan kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

Kepada penunggang-penunggang motosikal tu, sila sediakan baju hujan jika hendak ke mana-mana, dan kepada pemandu-pemandu kereta, sila berhati-hati ketika memandu kerana jalan licin dan dikhuatiri akan menyebabkan kemalangan. Selain itu juga, sila patuhi had laju supaya tidak membahayakan kenderaan-kenderaan yang lain. Berhati-hatilah di jalan raya. Ingat orang yang tersayang. Pandu cermat, jiwa selamat dari kami Perak FM untuk Koma Aja.

Berikut adalah langkah-langkah persiapan sebelum banjir untuk tiga golongan berisiko tinggi. Untuk golongan wanita dan ibu hamil, sentiasa bersedia membawa perkara-perkara berikut: kad pemeriksaan mengandung, barangan keperluan peribadi sebagai contoh tuala wanita, barangan keperluan bayi atau anak, dan bekalan ubat.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yo viewers semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen.

0: Teruskan kaunt Kera FM temani korang. Ada hiburan, ada informasi untuk korang saja.
1: Ya, Kera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 9.30 minit malam yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6 ataupun korang boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera secara percuma aja di telefon bimbit koma. Okay? Dan juga kita nak kongsikan sedikit info dengan anda semua tentang Junior Innovator, di mana Junior Innovator musim kedua minggu ketiga kini kembali berinovasi dengan menampilkan 5 lagi wakil sekolah rendah dan 5 lagi wakil sekolah menengah yang bakal bersaing bagi merebut tempat ke peringkat akhir. Jadi wakil sekolah rendah yang mana bakal menyertai SK Darul Aman Heights, Kedah dan juga SJKC Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KV Bacok Kelantan dan SMK Chung Hua. Jadi kalau nak tahu yang mana yang akan sertai, semuanya bakal terjawab pada hari Ahad ini 11 Oktober 2026 jam 9 malam di saluran TV 1 RTM, ataupun kalau tak sempat boleh tengok siaran ulangan di TV OK pada hari Isnin 12 Oktober jam 9 malam yang akan dihostkan oleh Alis Sata, dan juga akan turut dimeriahkan dengan kehadiran Uyana Arshad sebagai juri selebriti dan juga Husin yang tampil dengan persembahan. Jadi jangan lupa untuk menonton Diari Junior Innovator musim kedua yang akan dihostkan oleh pengacara kecil Alisa Dezek setiap Jumaat dan Sabtu jam 9 malam hanya di TV1, dan juga siaran ulangan pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam. Jadi pada koma yang tak tahu nak buat apa tu, bolehlah tonton pada hari Ahad ini 11 Oktober 2026 jam 9 malam di saluran TV1 RTM Junior Innovator. Mana yang akan sertai lagi pasukan-pasukan akan yang merebut tempat ke peringkat akhir hari Ahad ni jam 9 malam. Okey, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada malam ini. Kita nak terus tunaikan juga lagu permintaan daripada Kak Ita Chot. Katanya nak dengarkan lagu daripada Isma Sani dengan tajuknya Sayang-Sayang. Dengan ucapan semoga dipermudahkan semua urusan kita untuk malam ini, untuk hiburan bersama sahabat-sahabat yang mengenali diri, dengan ucapan semoga terhibur semuanya daripada Kak Ita Chot di Botani. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu permintaan daripada Kak Ani dari Kampar. Katanya nak dengarkan lagu daripada Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu, dengan ucapan selamat malam buat kawan-kawannya, terutama buat Kak Zah di Taman Bertuah, Kak Ita Chot dan juga semua pendengar setia Per FM. Juga ada lagu permintaan daripada pendengar kita Hassan ni dari Batu Kawan Hadir, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mei dengan tajuknya Suci. Juga Muhammad Suhaimi nak dengarkan lagu daripada Adira dengan tajuknya Ku Ada Kamu. Tapi jom kita dengarkan dahulu lagu daripada Chombi, Sayang I Love You, Per FM. Untuk komen saja.

ke mana ti? Mela mela delima. Siapa yang mari hati mesti ku terima. Ah, putih putih.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terus ke Kaltara FM temani koma. Ada giliran, ada informasi untuk kamu saja.
1: Kaltara FM, hiburan bagi informasi semestinya untuk koma aja. 10.40 minit malam, baiklah, koma pernah dengar dana impak khazanah nasional di mana dana ini membantu syarikat dan usahawan Malaysia berkembang termasuk dalam bidang syarikat pemula semikonduktor dan juga pembuatan termaju. Jadi setakat akhir 2025, sebanyak RM2.6 bilion telah digerakkan untuk menyokong 130 syarikat selain membantu pembangunan lebih 4,200 pakat. Jadi ringkasnya, dana impak bukan sekadar soal pelaburan tetapi usaha untuk mengukuhkan syarikat Malaysia dan melahirkan juara masa depan. Jadi nak tahu lebih lanjut, boleh layari danaimpak.khazanah.com.my. Baiklah, jam 11 malam nanti seperti biasa kita akan ikuti berita utama, kita akan sambung siaga Nasional FM dan selepas tu kita ada Zone Music tanpa henti di mana kita akan siarkan lagu-lagu hits terbaik untuk Goma dari tahun 80-an hingga yang terkini. Dan juga sebelum tu saya nak tunaikan dua lagu permintaan terakhir untuk malam ini, iaitu lagu permintaan pada Kak Zara dari Taman Bertuah. Nak dengarkan lagu Biar Bulan Bicara daripada Bori Marantika, dan juga lagu permintaan Ija nak dengarkan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Biarlah Rahsia. Dan juga kita nak ucapkan selamat malam kepada Ainun. Selamat malam, assalamualaikum kan. Terima kasih dengarkan Pera FM. Dan sekali lagi, jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama. Jadi terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027 beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yup, yang semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk kau

0: Kata Mutiara FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
1: Ya, Pada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 11.46 minit malam, dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk malam ini. Terima kasih banyak kepada koma semua yang setia mendengarkan Pada FM. Dan macam biasa, jam 12.30 malam nanti, kita akan sambung siarkan National FM. Dan jangan lupa untuk dengarkan segmen Gegar Pagi esok bersama dengan Rick, Mim dan juga Abang Wahid yang akan temani koma dalam segmen Gegar Pagi seawal jam 6 pagi hingga 10 pagi. Pastinya ada topik-topik menarik untuk koma, ada perkongsian informasi dan juga macam-macam lah untuk koma. Dan kepada anda semua yang belum lagi ikuti kami di media sosial Pada FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada info-info terkini yang kami kongsikan, jangan lupa like dan juga share. Jadi saya undur diri dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangalah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dan lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Sigapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik itu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan, tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar, ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang rendah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je, contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan, tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit, okay? Jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12.30 malam sehingga 6 pagi. Waktu kebanyakannya, waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Game Burung Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira untuk mencelah, untuk seimbang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira kan ada. Jadi kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizik mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns N' Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja kodak lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Tweet ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tan Tari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai. Kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljiah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi we, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda, ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan, semua layan, semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas, radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai lah yang lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai geng burung hantu. Hai. Siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

0: sering kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadar nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Mira Surah FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen buruh hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Ui, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerloh. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan Nasional GBH 12-6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kak Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12-6 menjadi pilihan terbaik lebih mendunia. Next level Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS. Salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kalau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di Konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Dan belanja satu lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun message yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan di muka buku, sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar, tapi pada waktu sama patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati, biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Z, kita ada Tokmo 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada The Seal, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahri, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni, kita ada kejap ya, kita ada Kahalimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni, kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul_official,
Kita ada ramai lagi. Mana yang sempat dah sebut tu, tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata, kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan, mungkin tak berani nak munculkan diri depan depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, Terasing Dalam Sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita bongkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, HD.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

sedih hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3:13 pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani geng burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12:30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12:30 malam tadi ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Jatuh cinta lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim. Assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy konti GBH, keluang Johor hadir. Esok cuti bolehlah layan GBH dulu sebelum terlena di Buai Mimpi Indah. Oh, diselitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim. Ah, comelnya kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senang JDT. Assalamualaikum Mira dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM. Selamat bersiaran. Moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat berkonti. Hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti Radio Pujaan Ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH. Luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Nah, itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen geng. Oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulik mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik. Kita nak mainkan. Ya, kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan. Tapi itulah, bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamat. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Maznah, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Ainuraini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Borong Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu. Tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringat kan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi, katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GB dan selamat berhibur Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam, mata dah layu dah tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira.

mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani Kuala Kurau Perak, terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih. Saya insyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar, insyaAllah. Amin amin. Terima kasih juga stiker tu, comel betul Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Zek Pak Ya, salam GBH, waalaikumsalam. Zamani Nasir, assalamualaikum DJ Mira, sahabat bertugas Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH, waalaikumsalam. Kita juga ada Ana Anton. Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan. Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okey, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan, kita ada Lion Utara, kita ada Tok Misai Desaru, kita ada Asfa Ceras, ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal, mula bersiap. Peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti, jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya. Lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah, kita bermenari sikitlah, daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cat-tadada. Nanti dengarkan lagunya, okey? Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mira terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar, mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. National FM, sentiasa di hati. Rindu.

sakit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

Dung Machale Dung. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi, lagu sebentar tadi, lagu Dung Machale Dung. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita ada Agustina Agon, sahabat bertugas DJ Mira terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira Manja Manis. Selamat berkonti bertugas dan bersiaran Nasional GBH Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey? Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz, wajahmu di mana-mana di wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaf lah, wajah siapa di hatimu. Lagu ni jangan keluar di radio, semua bagus-bagus bos. Jangan marah kacau bos, Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira, saya Nur Kak Enoh Maisa dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong. Selamat pagi DJ Mira Manja Manis dan geng Burung Hantu. Kita juga ada Hasno Rizal. Hai DJ Mira Nasional FM Sentiasa di hati. Mira Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, sahabat bertugas ya, DJ GBH terbaik, anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Ainul Jafar AJ. Dihantar good morning, have a nice day, semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM Sentiasa di hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diiringi lagu Keimanan serta Raudah di Nasional FM Sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini, jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Suria Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas, Matahari Bersinar Ismail Mat Solihadin, Felda Guarna Pai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togungga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM Sentiasa di hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan yang di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880, kita ada Matcha Strawberry, kita ada siapa lagi ni? Pok Sula Frozen and Runcit, Andre Mahisa FM, kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang, kita ada kecap ya. Yeah. Kita ada One King 92, Yusuf Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom, Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Machale Dum kan, kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak yang perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM Sentiasa di hati.

0: ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa melakukan tes macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dah sekarang, tepat 5.9 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira sampai sekarang, anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa, tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Ada Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, poslah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam? Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang. Takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat, nak angkat ekonomi negara, cuma cara ya beza je. Cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia, sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub, fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita, kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah, sifat yang keji. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam AS. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab puncanya hasad. Dengki dengan adik, dapat bini cun daripada dia. Dia hak dia punya tak berapa cun. Nah? Hak adik dia cun. Halah, kerana cun ya. Nah? Pasal itu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia Habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi, adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu, sampai bila tak boleh bersaudara. Apa lagi hasad tu yang payah tu? Dia dengki, dia sekarang dia tak dapat tak apa, janji jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu, dia lah. Jadi bagi online, online dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, hang tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa? Hang sonok sangat nak bagi dia jatuh. Aku sonok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah, dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad, dengki dengan Adam. Ha? Kita tuan-tuan, bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki. Bahasa Melayu. Sebab tu hasad, dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga, no? Ha, tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan, kena Nabi kata siapa makan unta kena pergi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok. Perangai hiqdu tu, perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, ha, al-hiqdu. Satu lagi al-hiqdu, al-hasadu, al-hiqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-hiqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya tengok baginda alaihi salam, apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak mengadap aku dah, malaikat akan mengadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis. Boleh ke Adam? Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia, dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C, sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu, melarat pula kepada anak cucu cicit cuai kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata, tuan iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita tahan geng dengan kafir, iblis duk kacau dia apa-apa. Tak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin, dia bukan musuh kepada Muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia yang beriman, dia juga. Manusia yang kafir, dia juga. Musuh kepada seluruh manusia. Sebab tu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara. Dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok. Sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
2: Nidaul Islam, #penyiaran jahil.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

rutin sekolah. Nilai keakraban kejiranan yang hidup di sekitar Masjid Al-Mukhlisin adalah kunci kejayaan aktiviti mengimarahkan masjid. Walaupun dalam soal pengurusan jenazah dan tanah perkuburan, Masjid Al-Mukhlisin berjaya menterjemahkan peranan masjid sebagai satu-satunya institusi sosial yang terpenting dari mula manusia melihat dunia hingga mereka pulang ke kampung.

0: para pendengar National FM daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwaab al-khair wa abwaab al-salamah wa abwaab al-sihah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-barakah wa abwaab al-quwah wa abwaab al-mawaddah wa abwaab al-rahmah wa abwaab al-rizq wa abwaab al-ilm wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Boleh dengar siburan berinformasi untuk kaum remaja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom

0: Ulumul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut tak akan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka sahaja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Yo.
3: Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?

koma aja. Ibu Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru dan semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
1: Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Beri informasi tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum koma.
2: Pagi semuanya. Apa khabar orang Perak kita? Harap semuanya sihat-sihat selalu.
1: Ya, koma, kami berdua menemani koma untuk edisi hari ini Khamis 8 Oktober 2026.
2: Cantik kami berdua je dulu. Dan satgi jam yang ketiga nanti, kami bertiga pula kita ada Abang Wahid.
1: Wah, nanti kan tentunya ada topik borak gegar pagi yang ingin kita kongsikan bersama dengan koma semua ni.
2: Pasal belanjawan lah gemuknya ya.
1: Belanjawan eh.
2: Aku awal pagi aku tu.
1: Awal pagi aku tu tak boleh lah.
2: Pagi-pagi kena ada jet lag.
1: Terus ke kau.

0: 4, MPT 4 atau mana-mana pentaksiran akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Dalam pada itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM diarah terus memantau keadaan jerebu di lokasi masing-masing. Langkah itu bagi membolehkan tindakan selanjutnya diambil berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan. KPM dalam kenyataan memaklumkan arahan tersebut turut melibatkan pemberhentian serta-merta semua aktiviti di luar bilik darjah termasuk keramaian dan sukan di luar panggungan khususnya di kawasan yang merekodkan bacaan IPU melebihi 100. Dalam hal berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, autonomi penuh diberikan kepada pentadbiran institusi pengajian tinggi di seluruh negara untuk menentukan kaedah pembelajaran yang sesuai susulan keadaan jerebu yang masih berterusan. Langkah itu bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terjejas, khususnya di kawasan yang mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat.
1: Kita berikan autonomi kepada pihak universiti, pihak politeknik dan juga college community di kawasan masing-masing di seluruh negara yang berada di dalam bidang kuasa Kementerian Pendidikan Tinggi supaya mereka perlu melihat keadaan di tempat mereka sendiri dan mereka boleh membuat keputusan sendiri. Sebagai contoh, kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak boleh pergi ke kampus, maka mereka boleh melaksanakan dengan kaedah pembelajaran yang lain sebagai online yang telah pun dilaksanakan sebelum ini.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Malaysia mahu rundingan mengenai mekanisme operasi dan penempatan pasukan bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia dimuktamadkan segera. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan menegaskan ia bagi membolehkan pasukan Malaysia dihantar ke lokasi yang dikenal pasti untuk membantu memadamkan kebakaran hutan yang berlaku secara meluas di kawasan berkenaan.
2: Saya berharap supaya rundingan operasi ini cara mana dan di mana pasukan yang daripada Malaysia yang boleh membantu itu dapat disegerakanlah kerana keadaan jerubu di negara kita ini terlampau teruk sangat sekali ya, dan melebihi keadaan tak sehat dan nak masuk dalam indeks berbahaya. Jadi saya sendirilah berharap supaya masalah operasi antara kedua-dua ini dapat disegerakan, diputuskan untuk dapat kita menghantar pasukan untuk membantu rakan-rakan untuk memadamkan kebakaran hutan yang luas yang merebak di daerah Kalimantan.
0: Dato' Sri Mohamed Hassan. Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, pengguna media sosial diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat Belanjawan 2027 yang belum disahkan. Ia termasuk grafik mengelirukan, imej dimanipulasi atau kandungan yang seolah-olah pengumuman rasmi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyuruh orang ramai mengikuti pembentangan belanjawan secara langsung sebelum membuat perbandingan dengan maklumat yang tersebar di media sosial.
3: Saya jangkakan mungkin akan ada pihak-pihak yang akan mendahului ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mereka mungkin menyalahgunakan gambar, logo berita dan menghasilkan grafik yang sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yup, yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen.
4: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Media Malaysia Perak FM, setia menemani anda.

Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mau yuk yuk mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aja.

0: Anda kembali bersama di jam yang kedua bertemankan kami berdua.
1: Baik, 8 Oktober 2026. Selamat pagi semuanya yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan komers semua. Dan pagi ini kita nak mulakan dengan
2: Cuaca Espera.
1: Baik, kita nak mulakan bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Batuwa yang sudah pun bersedia di hujung talian. Silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Muniah Razak, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuwa, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 8 Oktober 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah melakukan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa hingga jam 11 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan baik. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman dan boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesuai rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Cuaca Espera.
4: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. 7.45 minit pagi ketika ini Koma.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Koma yang terus mendengarkan Perak FM yang sedang dalam kenderaan ketika ini. Hati-hati, pastikan jarak selamat kenderaan Koma yang penting sekali.
0: Yeah.
1: Jangan lupa kalau Koma nak ngona tu, bagi segena dulu.
0: Jangan buka pintu suka hati.
1: Hey,
0: tapi jalan.
1: Macam Mika cerita pagi tadi, tak boleh Koma. Memang kita memang kadang-kadang kita fikir kita nak cepat kan. Orang lain pun nak cepat juga.
0: Betul tak? Kalau nak buka pintu tu, pastikan nengok juga.
1: Nengok juga kiri kanan. Ni kau main perak. Ya. Kena orang lalu kat belakang. Oi, tersidir weh. Jangan.
0: Sabar Joh. Dan sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan kau antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini, Khamis 8 Oktober 2026.
1: Baik, tiga majikan di compound kerana lindungi parti. Ini yang berlaku di Sungai Petani di mana tiga majikan dikenakan compound keseluruhan RM200,000 atas kesalahan melindungi pendatang asing tanpa izin parti.
0: Okey, dan juga polis buru lelaki tendang penunggang motosikal di Tumpan. Polis sedang mengesan individu dalam satu video tular yang memaparkan seorang lelaki menendang penunggang motosikal di kawasan Pantai Seri Tujuh.
1: Apa dia buat lagu tu loh? Aduh, nanya korang tu. Dan juga lelaki maut kenderaan terjunam ke gaung. Ini berlaku di Gumusan di mana seorang lelaki maut selepas pacuan empat roda dipandunya dipercayai terbabas dan terjunam ke dalam gaung sedalam kira-kira 100 meter di ladang pos pulat semalam.
0: Dan juga selain itu, diari Zara Khairina sebenarnya catatan persahabatan. Itu menurut ibu Allahyarham Zara Khairina Mahathir yang dirujuk sebagai diari, bukan diari harian. Dalam pengertian lazim, sebenarnya hanya buku coretan peribadi berkaitan persahabatan dan pengalaman bersama rakan-rakannya.
1: Baik, dan juga berita luar negara, penyokong pro-Palestin adakan himpunan solidariti di London, di mana penyokong pro-Palestin dan kumpulan yang menyokong rejim Zionis Israel bertembung di tengah London pada hari Rabu ketika dua kumpulan yang melakukan perarakan berasingan diadakan sempena ulang tahun ketiga serangan pada 7 Oktober.
0: Dan juga 9 individu di sekolah vokasional cedera ditikam yang berlaku di Warsawa, utara Poland.
1: Seorang
0: remaja lelaki berusia 19 tahun menikam 9 individu menggunakan pisau di sebuah sekolah vokasional di Ostrołęka, utara Poland pada hari Rabu lepas.
1: Mantap. Dan juga berita sukan, Ronaldo tolak kemungkinan bersara. Mohon maaf tinggalkan kem latihan Portugal, di mana Cristiano Ronaldo berkata beliau menolak kemungkinan bersara daripada bola sepak antarabangsa meskipun berselisih faham dengan jurulatih Portugal Jorge Jesus, selain memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan skuad kebangsaan selepas kepercayaannya terhadap jurulatih itu terhakis.
0: Okey, dan juga yang terakhir boleh kami kongsikan bersama dengan Koma, Messi akhiri perjalanan 20 tahun bersama Argentina. Lionel Messi menamatkan kerjaya selama 21 tahun bersama skuad Argentina dengan penuh emosi selepas membantu pasukannya menewaskan Benin 3-0 di Stadium Monumental Buenos Aires.
1: Alright, itu yang boleh kami kongsikan untuk utama di akhbar kita pada pagi ini. Kejap lagi kita ada Shana yang akan bacakan Warta Perak untuk kita semua.
0: Jadi terus kekalkan
1: Perak FM.
2: Hashtag terus kekal Perak FM, temani Koma. Ada hiburan, aja informasi untuk Koma aja.
3: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat Koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk Koma aja. He's a two.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke, Ben? Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada Termadan.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Majlis Bandaraya Ipoh MBI diminta segera menyiasat dakwaan tular